Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Oke, terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI, di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam, kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.
1: Sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
2: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
1: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
2: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
1: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Halo, Kulapa Hari. Aku, Friska Sinta, mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Dan Elak Dia Bingat, dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di Paling Taheta, Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai RRI, Pro IJ, Pro 2, Pro

sumur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2. Setelah kamu tadi dengerin lagu-lagu enak yang udah kita puterin ya, ada David Bayu, terus juga ada Love Like This yang dinyanyikan oleh Nmix dan Amanda Caesa. Kesa, bukan Caesa lagi. Amanda Caesa nyanyi lagu dengan judul Trouble. Nah, yang aku bikin penasaran nih, aku tadi sempat dengerin lagu Rival Himran yang judulnya La Vita e Bella.

Kalau teman prodi ngeh, La Vita e Bella ini sebenarnya kayak pepatah dalam bahasa Italia ya. Nah, tapi ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Rival Himran, hadir dengan sentuhan afrobeat yang hangat diperkaya elemen hip hop, terus juga ada nuansa tradisional Kylie melalui dentingan alat musik kakula. Nah, perpaduan ini jadiin karya tersebut jadi lebih segar, berakar pada budaya dan tapi tetap ada nuansa globalnya. Nah, dalam liriknya tadi sempat kita dengar ya, lagu ini memadukan 4 bahasa sekaligus. Jadi ada bahasa Kylie sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran si Rival Himran ini di Palu, Sulawesi Tengah. Ada bahasa Indonesia sebagai medium penyampaian biar teman-teman Pro 2 yang di Kalimantan Tengah juga ngerti, dan bahasa Inggris yang tentu saja memasukkan ekspresi global, serta itu tadi pepatah Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah. Nah, frasa ini yang kemudian jadi judul lagu dan merangkum inti pesan buat ngerayain kehidupan dengan segala suka dan duka. Jadi kalau kita lagi dapat ujian gitu, terus tiba-tiba besok ada dapat kabar gembira luar biasa, ya udah, ini satu frasa Italia yang bagus banget untuk merangkum apa yang terjadi dalam hidupmu. La Vita e Bella, hidup itu indah ya. Dan nuansa alat musik tradisional kakula yang hadir dalam lagu ini berpadu dengan beat reggae ya, afro beat, menjadikan semakin unik, berkarakter juga.

Kita bakal terus muterin lagu-lagu dari musisi-musisi tanah air Teman Pro 2, enggak cuma dari musisi nasional tapi musisi lokal seperti yang tadi di kita sampaikan. Ada Rival Himran asal Palu Sulawesi Tengah ya. Karena RRI Palangkaraya ini lagi bekerja sama RRI seluruh Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Jadi musisi-musisi lokal tanah air ini difasilitasi buat disiarkan lagunya di seluruh penjuru Nusantara, dibuatkan produksi video klipnya dengan kualitas industri yang top ya oleh Deputi Bidang Kreatif Media di Kemennekraf atau Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke, besok kita juga bakal puterin lagu lain dari hasil kurasi Kementerian Ekonomi Kreatif Teman Pro 2. Jadi nantiin aja, menanti aja ya.

So, abis ini bakal ada apa lagi ya? Nanti kita bacain informasi seputar Piala Dunia 2026 ya. Kayaknya seru nih. Teman Pro 2 yang fans Inggris ataupun fan Prancis, nanti kita bahas kelanjutan nasib mereka karena bentar lagi bakal ketemu ya di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Bentar, Gan. Gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat sidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Dan nanti aku mau ingetin jam 9 bakal ada teman aku yang tandem siaran, ada Tasya dari UMPR ya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kita bakal bahas tentang pemberantasan narkoba di Kalimantan Tengah.

Tapi sebelum kita lanjut, aku tadi penasaran dengan lagu yang dibawakan oleh Taylor Swift yang baru aja kamu dengerin ya, dengan judul Carolina. Lagunya begitu dalam, intens, mendayu, kayak penuh misteri gitu ya. Ternyata benar, ini adalah soundtrack dari film misteri pembunuhan tahun 2022, Where the Crawdads Sing. Nah, lagu ini menghantui dan penuh nuansa mistis ini ditulis dan direkam oleh Taylor Swift sebagai soundtrack asli untuk film misteri tersebut. Nah, Swift ini menulis lagu ini sendiri ya, dan memproduksinya sendiri juga, tapi sama temennya Aaron Dessner. Nah, Where the Crawdads Sing ini ternyata drama yang diadaptasi dari novel terlaris karya Delia Owens. Jadi filmnya mengikuti kisah Kia, seorang gadis terlantar yang membesarkan dirinya sendiri di rawa-rawa Carolina Utara. Jadi Caroline ini lagunya memang diambil dari settingan lokasinya itu ya. Dan ketika seorang bintang lokal dibunuh, atau ada public figure di film itu ditemukan tewas, nah gadis rawa yang bernama Kia ini jadi dikucilkan dan dituduh menjadi tersangka utama yang mengarah pada persidangan yang mengungkap masa lalunya yang penuh gejolak. Wah, kayaknya seru sih. Jadi ada semacam persepsi sosial yang kemudian pada akhirnya mungkin ini dibantahkan, ada plot twist di akhir. Siapakah yang membunuh tokoh utama di situ? Okay, ini film 2022. Kalau teman produk tertarik, mungkin udah ada kali ya di Netflix atau situs-situs nonton streaming lainnya. Usahakan yang berbayar ya, jangan yang bajakan. Hargai karya orang lain, walaupun itu kecil.

hujan bulan yang indah permai tanah.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

0: 就爱家。Oke, teman Pro 2. Wah, gak terasa ya. Sekarang kita sudah masuk ke pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya bakal kita hubungi teman Pro 2, Perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Ada Kak Ihsan di ujung telepon. Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Oke, silakan rekan Ihsan info cuaca terkininya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih rekan Ihsan dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Dan itu dia teman Prodo info cuaca terkini yang bisa kita sampaikan. Semoga berguna ya buat kamu yang mau memulai aktivitas pada pagi hari ini. Dan tentu saja kalau terjadi bencana di sekitar kita, teman Pro 2 gak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo gak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
1: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Di. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Di. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan udah di segmen terakhir ya, teman Pro 2. Kita di penghujung acara, bentar lagi jam 9 bakal ada ngopi ngobrol pagi yang topiknya pemberantasan narkoba. Nanti aku bakal ngobrol bareng Tasya, mahasiswa UMPR Kota Palangkaraya. Tapi sebelum itu bakal ada satu informasi nih yang bakal kita sampaikan menjelang hari jadi Kota Palangkaraya ke-69. Memang tahun 2026 ini jadi catatan sejarah penting ya bagi Kota Palangkaraya, kota cantik yang merayakan dua tonggak monumental sekaligus. Jadi ada dua momen sekaligus nih teman Pro 2. Hari jadi pemerintah kota ke-61 pada 17 Juni lalu, dan hari jadi kotanya sendiri 69 tahun pada 17 Juli besok. Nah, lewat kepemimpinan definitif wali kota sekarang, Fairit Naparin, dan wakil wali kota Ahmad Zaini, momentum tahunan ini diarahkan sebagai komitmen nyata buat memperkuat tata kelola pemerintahan ya, yang berdaya saing serta menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika lingkungan. Dalam pembahasan kita kali ini nih, esensi perayaan ini disoroti melalui berbagai aspek ya. Sektor ekonomi kreatif itu udah menggeliat lah ya di Kota Palangkaraya. Misalnya Palangkaraya sekarang udah jadi destinasi event-event besar seperti Palangkafair. Terus ada pameran tahunan yang jadi wadah strategis bagi ratusan pelaku UMKM lokal buat memperluas pasar. Pemkot juga berkomitmen nih agar stimulus ekonomi dari perayaan-perayaan itu bisa berdampak langsung buat kesejahteraan warga di kalangan akar rumput. Dan kemudian di balik selebrasi dan deretan pencapaian prestasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun ini, pemerintah juga mawas diri karena memasuki pertengahan Juli, BMKG mendeteksi cuaca mulai memasuki musim kemarau ya teman Pro 2. Kadang cerah berawan, peningkatan suhu udara juga terjadi. Nah, menanggapi tantangan tersebut, pemerintah kota terus melakukan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terus diintensifkan. Kesiapsiagaan itu di tingkat bawah demi menjamin keselamatan masyarakat. Nah, semoga momen perayaan hari jadi ini bisa jadi pembuktian ya bagi kepala daerah juga masyarakat buat menyeimbangkan nih program-program yang ada dan prioritas program yang ada ya pasca pandemi. Tentu menjaga integritas pelayanan publik serta memastikan ketangguhan kota dalam menghadapi ancaman bencana musiman juga jadi prioritas. Oke, itu dia teman Pro 2, info sekilas ya, tapi panjang juga bacanya ya. Oke, nanti kita balik lagi, bentar lagi kita mulai program ngopinya.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Akhirnya kita berjumpa lagi di program Ngopi Ngobrol Pagi. Nah, kali ini Risa gak sendiri, ada Tasya seperti biasa hari Kamis pagi. Halo Tasya.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik Kak.
0: Oke, Tasya, kita mau bahas pemberantasan narkoba ya.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya aku mau ngasih pengumuman dulu nih. Mm-hmm. Baru banget dapat dari PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero. Mm-hmm. Nah, teman Pro 2 hati-hati, warga Kota Cantik Palangkaraya, kalau dapat pesan singkat di ponsel kamu. Nah, saat ini lagi beredar nih akun dan nomor WhatsApp palsu yang mencatut nama direksi PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero ya. Jadi kenali modusnya, penipuan biasanya menghubungi menggunakan nomor yang bukan nomor resmi, ngaku-ngaku sebagai direksi atau pejabat Angkasa Pura. Nah, lalu minta transfer dana tuh melalui bantuan finansial, data pribadi, atau mengirimkan tautan link yang mencurigakan. Jadi apapun bentuk link-link mencurigakan jangan diklik ya. Terus masyarakat, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk tidak mempercayai maupun menindaklanjuti pesan tersebut. Jadi ingat, pihak direksi ini resmi gak pernah berkomunikasi di luar jalur kedinasan resmi. Jadi gak mungkin ya nomor direktur disebar ya. Nah, apalagi minta uang, itu lebih aneh lagi. Jadi selalu verifikasi informasi Anda melalui kanal resmi PT Angkasa Pura Indonesia atau hubungi kontak center In Journey Airports di nomor 172. Dan juga ada lagi nih teman Pro 2, saring sebelum sharing, jadi waspada penipuan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Palangkaraya. Nah, itu dia teman Pro 2, info sekilas ya buat kamu yang mungkin suka kepo tanpa sadar, suka klik-klik tautan, apalagi ada tulisannya tautan undangan ya. Itu bahaya banget, jangan sampai diklik. Okay. Nah, kita mau update-update berita nih seputar narkoba nih. Tasya udah googling apa
1: udah,
0: aja?
1: Kak.
0: Udah apa aja tuh? Dari mana aja?
1: Jadi di Bengkalis Riau nih Kak.
0: Ada apa di Bengkalis kali ini?
1: Ada seorang tenaga honorer di RSUD Kak, di Bengkalis Riau, diamankan pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu Kak.
0: Oke, jadi aparat yang terlibat.
1: Iya.
0: Oke, terus.
1: Jadi penangkapan ini tuh dilakukan setelah polisi mendapat informasi terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penangkapan kasus tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berupa narkotika jenis sabu. Kemudian barang bukti tersebut juga dibawa untuk proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Itu Kak.
0: Oke. Sabunya berapa beratnya tuh?
1: Sabunya kurang tahu ya Kak, beratnya berapa. Oh iya, ada nih berat kotornya 0,16 gram.
0: Oke, 0,16 gram ya. Itu di Bengkalis ya?
1: Iya, okay. Bengkalis Riau.
0: Beritanya tanggal berapa tuh, Tasya?
1: 15 Juli, Kak.
0: Oke, kemarin ya?
1: Iya, kemarin.
0: Oke. Nah, ini ada yang lebih membagongkan lagi nih. Dari Palangkaraya. Aduh, ternyata baru aja ditangkap seorang pria paruh baya yang diringkus membawa 1.600 butir yang diduga narkoba. Banyak nih ya.
1: Banyak.
0: Coba
1: banget
0: kita baca ya. Jadi upaya pemberantasan peredaran narkoba digencarkan Polresta Palangkaraya dalam operasi anti kelabang 2026. Satres Narkoba mengungkapkan kasus dugaan peredaran narkoba dengan mengamankan pria berinisial I berusia 52 tahun. Jadi terduga ini ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Lele. Kamu deket Jalan Lele enggak?
1: Enggak, jauh.
0: Jauh ya. Nah, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya pada Senin kemarin jam setengah satu siang. Jadi hasil penggerebekan ada 1.600 butir obat berwarna putih. Enggak ada mereknya. Jadi kayak dibungkus plastik yang pakai zip merah itu. Jadi diduga merupakan narkotika golongan 1, bukan tanaman. Jadi barang ini memiliki berat kotor sekitar 858,65 gram. Jadi enggak sampai 1 kilo ya kalau tapi butirannya lumayan banyak, seribuan. Jadi enggak cuma menyita obat-obatan itu, ada telepon genggam, uang tunai yang diduga berasal dari aktivitas peredaran narkoba. Wah, makin serem aja ya, di sekitar kita ternyata ada ya. Dan pernah gak sih nonton TikTok kamu, konser-konser yang diadain di kota itu setelah bubaran konser, pagi-paginya kita ngelihat banyak komik saset berserakan. Pernah lihat gak di TikTok?
1: Enggak pernah.
0: Iya ya.
1: Kalau komik saset enggak pernah sih.
0: Pernah ya. Itu di kota mana gitu ya? Aku kayak, dan ternyata penggunaan kayak obat batuk cair yang terlalu berlebihan itu
1: juga membahayakan.
0: Orang yang tidak batuk atau tidak sakit itu menggunakan itu untuk hal lain. Biar apa sih katanya? Biar nge-fly gitu. Biar ya biar enjoy, mabuk. Ya biar mabuk gitu. Kok makanya kalau misalnya suka follow akun-akun apoteker, dia konten kreator gitu kan, atau selebgram tapi dia tugasnya jagain apotik, suka ada kan ya, suka. Nah itu dia suka kasih edukasi tuh, nggak ada orang yang mau beli komik satu kotak ya kan. Itu nggak masuk akal karena memang itu nggak boleh dijual dalam bentuk kotakan gitu kan. Jadi dia suka ngelarang, buat apa satu kotak nih, dua saset aja, suka digituin ya kan. Ya ternyata ada efeknya ya, nanti kita cari tahu ya. Efek-efek dari itu, efek sampingnya apa, dan kenapa orang milih itu. Apakah jalan pintas obat yang lebih murah ya kan, jalan pintas biar enjoy tapi murah ya. Oke, nanti kita, karena dia nggak bisa beli mungkin miras terlalu mahal atau gimana ya, nanti setelah lagu yang berikut ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay, teman pro 2. Balik lagi sama aku dan
1: Tasya.
0: Oke, okay, Tasya. Menyambung obrolan tadi nih soal obat batuk. Udah dicari belum?
1: Udah.
0: Efek samping nih obat batuk yang diselewengkan penggunaannya, yang bisa jadi alternatif narkoba ya, jenis-jenis ini ya, jenis lain. Iya, yang beredar di pasaran nih. Iya. Apa aja sih ininya, efeknya?
1: Jadi tuh pengguna komik secara berlebihan, terutama yang mengandung dextrometorphan, dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan tubuh.
0: Gimana?
1: Efeknya itu dapat muncul kayak pusing, ngantuk, mual, muntah, kebingungan, gangguan koordinasi, perubahan perilaku hingga halusinasi.
0: Halusinasi itu kayak efek apa sih namanya? Happy berlebihan gitu kali ya. Terus
1: pada dosis yang tinggi tuh penyalahgunaan dapat menyebabkan kejang-kejang, Kak. Terus gangguan pernapasan juga hingga kehilangan kesadaran, keracunan. Dan juga bisa beresiko mengancam nyawa.
0: Oh, kalau berlebihan ya?
1: Iya, kalau berlebihan.
0: Oke, jadi itu ya teman pro 2, nggak boleh beli obat batuk kalau lagi nggak sakit ya. Dan berlebihan juga nggak boleh. Efeknya halusinasi, mending
1: halusinasi.
0: Iya, kecubung juga ada.
1: Iya, kecubung.
0: Kecubung juga bikin halusinasi ya.
1: Iya.
0: Dan itu juga apa namanya, ada di sekitar kita ya. Nanti kita cari kayaknya ini bahas seru. Googling juga nih efek samping kecubung yang enggak maksudnya enggak kalah bahaya nih dari narkoba. Oke, aku cari dulu teman pro 2. Kita jeda satu lagu lagi dulu ya. Buat cari nih apa aja efek samping kecubung nih teman pro 2, yang mungkin teman pro 2 enggak tahu bentuknya kayak apa. Terus juga apakah kita sering mainin kecubung? Siapa tahu dia tanaman hias yang ibu kita suka tanam di depan rumah ya. Nanti kita cari dulu teman pro 2.

0: Okay, teman Pro 2, kita udah masuk di segmen terakhir nih, program Ngopi Ngobrol Pagi bareng teman Pro 2. Dan di depan aku masih ada Tasya. Okay, Tasya, udah nemu gak sih kecubung-kecubung ini?
1: Ada.
0: Apa-apa?
1: Di Banjarmasin.
0: Gimana tuh?
1: Jadi ada kasus mabuk kecubung di Banjarmasin, Kak. Nah, sejumlah warga ini mengalami gangguan kesehatan setelah diduga mengonsumsi kecubung. Korbannya itu mengalami gejala seperti linglung, halusinasi juga, terus berbicara tidak jelas. Terus puluhan orang itu harus mendapatkan perawatan di RSJ.
0: Oke, itu karena pesta kecubung ya?
1: Iya.
0: Oke, nah, tapi kamu tahu bentuk kecubung itu kayak apa?
1: Bulat gitu, terus ada duri-durinya sih, Kak.
0: Oh, kayak mainan yang kenyal-kenyal itu bukan?
1: Yang warna-warni ya, aku kalau secara langsung belum lihat.
0: Iya, aku belum secara langsung juga belum pernah lihat tuh. Soalnya katanya itu tanaman hias, tapi orang-orang dulu yang nanam. Kalau sekarang kayaknya gen milenial kalau punya rumah ada halamannya gak nanam itu deh. Kayaknya kurang estetik ya. Kalau dulu tuh zaman kakek nenek kita tuh banyak banget beragam
1: tanaman
0: ya, ada kembang sepatu, kadang yang bunga trompet yang warna kuning-kuning itu, bougainville, dan sekarang lebih ke estetika aja ya. Mungkin kecubung juga salah satunya tanaman hias tuh awalnya, cuma pas dimakan jadi halusinasi orang ya. Ada yang lucu-lucu sih kalau suka baca di akun X tuh, ada yang misalnya dia nempel di pohon, katanya aku cicak gitu. Ngaku lagi apa jadi cicak atau apa. Terus ada yang pokoknya dia berubah jadi apa aja deh, ya kan? dengan cerita yang lucu-lucu, padahal sebenarnya lucu sih menurut kita, tapi itu membahayakan buat dia ternyata ya, kalau enggak segera dikasih obat penawarnya. Nah, kita kayaknya itu jadi topik terakhir nih. Terus aku juga tadi dapet insight alias pengetahuan baru juga. Apakah kecubung ini masuk penggolongan narkotika? Itu pertanyaan dari netizen juga ya. Karena beberapa waktu terakhir tuh yang tahun 2000 berapa tuh ya, yang di Banjarmasin itu ya?
1: 2024
0: ya, yang kayaknya ada yang wafat deh kalau gak salah ya.
1: Mungkin
0: kalau gak salah 40-an orang dirawat, terus kayak 2 orang meninggal kalau gak salah. Nah, pertanyaannya ada beberapa penggolongan ya kan. Narkotika itu ada yang golongan 1, golongan 2, sama golongan 3. Nah, kemudian mengenai hal itu, apakah kecubung termasuk golongan narkotika? Nah, sepanjang penelusuran yang ada di apa media yang membahas tentang hukum ini, dalam Undang-Undang Narkotika atau Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan, kecubung itu tidak termasuk ke dalam salah satu dari 3 golongan narkotika itu. Jadi lebih lanjut berdasarkan pedoman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ternyata menyatakan bahwa kecubung adalah suatu substansi aja yang punya efek halusinogenik yang belum dikategorikan sebagai kelompok narkotika. Jadi belum ya. Mungkin kalau ada penelitian lebih lanjut, terus efeknya itu sama seperti
1: kayak narkotika.
0: Narkotika, obat batuk tadi ya kan, keberadaannya tidak serta-merta langsung dilarang ya, karena memang penggunaannya aja yang diselewengkan. Mungkin kalau banyak orang yang sudah mulai beralih mencari pelarian ke kecubung, itu mungkin bakal ada peraturan baru tuh kayaknya ya. Nah, itu dia, karena dia aja yang apa namanya, efek relaksasi itu yang dicari orang dari kecubung itu. Tapi kalau pecinta tanaman hias, estetik pandangan mata aja ya, gak sampai dikonsumsi. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi terakhir kita. Kalau kamu mau tahu efek samping kecubung, nanti kita putarkan iklan layanan masyarakat sebentar lagi. Terima kasih Tasya. Seru banget ditemenin Tasya sampai Agustus.
1: Iya.
0: Sampai Agustus kita bakal ketemu sama Tasya di program-program berikutnya. Dan thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari jam 5 pagi sampai jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama Nur Halisa. Ya. Ini kalau gak salah Nur Halisa bakal nemenin kamu ya sampai jam 3 sore di Pro 2 Music Hit List. Kalau ada salah kata mohon maaf kalau ada. Dan kita ketemu lagi besok di jam 10 bareng aku nanti ya. So, bye-bye.
1: Bye-bye.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Halo teman Pro 2, saat ini tepat di jam 10 lewat 5 menit. Saatnya info Pro 2 yang akan dibawain sama Lisa nih buat nemenin kalian beberapa menit ke depan. Jadi untuk informasi yang pertama ada dari memperingati Hari Pajak 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik VKP. Kegiatan tersebut dipadukan dengan media gathering, penandatanganan perjanjian kerjasama PKS Tax Center, serta penyerahan penghargaan kepada Tax Center dan media massa yang dinilai berkontribusi dalam mendukung edukasi perpajakan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 8 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah di Kota Banjarmasin. Tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah daerah, dunia, perguruan tinggi, media massa, perbankan, tokoh masyarakat, hingga para wajib pajak. Info selanjutnya masuk di dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Jadi ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan Febri Setianingrum kalah pada babak 32 besar Japan Open 2026. Febri dan Rachel menelan kekalahan atas unggulan 2 dari Tiongkok, Chia Yifan dan Sang Xuxian dalam drama rubber match. Rachel dan Febi kalah dengan skor akhir 11-21, 21-19, dan 14-21. Pertandingan sendiri berlangsung selama 62 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Rabu 15 Juli 2026. Kemudian informasi selanjutnya datang dari Cinta Laura yang kembali menantang kemampuan aktingnya lewat series TV WeTV original yang bertajuk Sleeping with Enemy. Dalam project bergenre action thriller tersebut, ia memerankan dua karakter berbeda yakni Aruna dan Clara. Menurutnya, tantangan terbesar bukan sekedar memainkan dua tokoh sekaligus, melainkan menghadirkan perjalanan emosional yang kompleks dalam cerita. Ia mengaku langsung tertarik pada pertama kali membaca naskah karena karakter yang ditawarkan memiliki banyak dimensi. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi dari Info Pro 2 di pukul 10 lewat 7 sama aku Lisa. Tetap stay tune ya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Oke teman Pro 2, selamat pagi ya. Jadi hari ini balik lagi dengan aku Lisa yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi kita bakal ngisi hari ini dengan informasi seru, musik-musik pilihan, dan obrolan yang pastinya dekat dengan kehidupan kita nih ya. Jadi buat teman-teman, kalau mau request lagu juga bisa aja langsung di WhatsApp kita di 0811523924. Ya, jadi buat teman-teman yang mau request lagu boleh langsung chat di WA kita ya. Oke, nanti kita balik lagi di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: closed.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
3: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
2: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

Oke, masih di Pro 2, teman terbaik kamu, bareng aku Lisa yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan nih. Jadi buat teman-teman, jadi buat teman-teman Pro 2, jadi kita sudah masuk di top listnya Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang ada di list kita nih. Jadi di sini kita ada Look at Me, Walls Akhir Zaman, Salah Apaku, Teh Hijau, Si Ini Si Itu Si Anu, Makan Sayuran dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu ya yang ada di list aku, boleh banget kalian hubungin aja di WA kita 08115239 24. Oke, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman-teman Pro2. Jadi udah ada nih beberapa chat masuk nih ya, request dari teman-teman. Jadi ada dari Kak Carmelita, izin request Fajar Nur, salah apa aku? Terima kasih. Oke, Kakak ini ya. Setelah ini kita puterin lagunya Fajar Nur, salah apa aku. Kemudian ada lagi dari teman Pro2 juga yang request lagu Remuk ya. Izin request lagu Remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat Kak penyiarnya The Angel seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, siap. Jadi itu dia dua lagu yang bakal kita puterin ya. Jadi buat teman-teman yang mau request-request juga boleh banget buat chat di WA kita 0811523924. Ya, itu dia beberapa musik-musik yang bakal kita puterin. Jadi teman-teman yang mau silahkan chat aja di WA kita. Dan buat teman-teman yang lagi di perjalanan, tetap semangat ya. Buat teman-teman yang lagi santai-santai, jangan lupa terus dengerin Pro2. Pro2, teman terbaik kamu, bareng aku Lisa. Ini dia lagu-lagu selanjutnya.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Oke, teman Pro 2, balik lagi dengan aku Lisa ya, yang bakal nemenin kalian nih. Jadi aku mau ngasih info info-info mengenai musik ya. Jadi ini dia, buat teman-teman yang teman-teman Pro 2 nih, ada yang ngikutin musik-musik internasional enggak? Kalau yang ngikutin pasti udah gak asing kan dengan lagu-lagu terbaru dari Olivia Rodrigo. Nah, salah satunya yang berjudul The Cure. Jadi lagu ini ketika dirilis langsung menarik perhatian para penggemar karena mengangkat tema tentang proses penyembuhan diri setelah melewati berbagai tekanan dan luka emosional. Lewat liriknya, Olivia mengajak pendengar untuk memahami bahwa proses pulih tidak selalu cepat. Kadang seseorang hanya membutuhkan waktu, dukungan dari orang terdekat, dan juga keberanian untuk menerima keadaan. Nah, yang bikin lagu ini terasa spesial, perpaduan antara aransemen pop dan rock khas Olivia dengan vokalnya yang penuh emosi dari awal hingga akhir lagu. Jadi pendengar diajak merasakan perjalanan dari rasa rapuh menuju harapan. Gak heran sih ya kalau banyak penggemar yang menganggap lagu ini sebagai salah satu karya Olivia yang paling personal. Di media sosial juga banyak yang menggunakan potongan lagu The Cure sebagai latar video bertema self-healing, perjalanan hidup hingga momen-momen refleksi diri. Hal ini menunjukkan bahwa musik memang punya kekuatan untuk menyampaikan pesan yang kadang sulit untuk diungkapkan lewat kata-kata. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, informasi singkat mengenai lagu The Cure. Jadi buat teman-teman ya yang masih bingung sama list-list lagu apa aja nih yang seru, kan bisa dengerin lagunya Olivia Rodrigo. Oke, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Resensi buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu.

0: Cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

Oke, balik lagi di Pro 2 di RRI Pro 2 Palangkaraya dengan aku Lisa. Jadi hari ini ada lagi nih request dari Titin yang katanya mau dengerin Head I Made You Love dari Ariana Grande nih. Jadi sebelum itu nih, jadi aku mau kasih informasi singkat ya dari lagu ini. Jadi Head That I Made You Love Me, lagu ini menjadi pembuka era baru Ariana sekaligus single utama dari album terbarunya Petal yang menampilkan sisi emosional dan lebih dewasa dari perjalanan bermusiknya. Nah, sekilas lagunya mungkin terdengar seperti lagu patah hati, tapi kalau kita cermati maknanya itu jauh lebih dalam. Lagu ini bercerita tentang rasa bersalah dan penyesalan ketika sebuah hubungan itu berakhir. Bukan karena sudah tidak saling mencintai, tetapi karena menyadari bahwa cinta tersebut justru membawa luka bagi orang lain. Pesannya menggambarkan perasaan yang rumit antara ingin bertahan, melepaskan, dan menerima kenyataan. Dari sisi musik, Ariana tetap mempertahankan ciri khas vokalnya yang lembut dipadukan dengan suasana pop yang dengan nuansa pop yang minimalis namun emosional. Lagu ini juga diproduseri oleh kolaborator lamanya Max Martin dan Ilya Salmanzadeh yang sudah sering menghasilkan lagu-lagu hit bersama Ariana. Nah, menariknya, sejak dirilis lagu ini langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak penggemar mengaku bisa merasakan emosi yang disampaikan oleh Ariana, bahkan menjadikan lagu ini sebagai soundtrack untuk video bertema refleksi diri dan kisah hubungan yang berakhir. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi singkat mengenai lagu Hey That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Selamat mendengarkan.

0: Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000-an semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah ribet-ribet bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Esensi Buku dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini.

pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit fisiologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan.

kecemasan, dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI Palangkaraya bareng aku Lisa. Nah, enggak kerasa ya waktu udah masuk di jam hampir masuk di jam makan siang ya. Buat teman Pro 2 yang lagi istirahat kerja, kuliah, sekolah atau mungkin masih sibuk di jalan, semoga siaran aku hari ini bisa jadi teman yang bikin suasana siang kalian jadi makin santai dan juga menyenangkan. Siang hari memang jadi waktu yang pas gak sih buat rehat sejenak dari padatnya aktivitas. Gak perlu lama, cukup luangkan beberapa menit untuk menikmati lagu favorit ya. Buat menikmati lagu favorit, ngobrol bareng teman atau sekedar menarik napas dan menikmati suasana. Yang kadang jeda kecil seperti itu bisa bikin semangat kembali penuh untuk melanjutkan aktivitas ya. Nah, selama beberapa jam ke depan Lisa juga bakal nemenin teman Pro 2 dengan banyak lagu hits, informasi seru dari dunia musik, hiburan sampai fakta-fakta menarik yang sayang banget nih kalau dilewatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, balik lagi di bersama aku Lisa di Produar di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, buat yang lagi di kantor nih ya, sambil nyelesain kerjaan, yang lagi kuliah, sekolah, atau lagi yang berkendara, atau mungkin lagi menikmati waktu istirahat makan siang, makasih banyak yang udah stay di Produar di Palangkaraya. Nah, semoga Oke, teman Pro 2. Kalau kita perhatikan belakangan ini nih ya, hampir setiap hari media sosial itu selalu dipenuhi dengan sesuatu yang baru. Ya, baru bangun tidur, buka ponsel, sudah ada video yang viral. Kemudian siang hari muncul lagi nih tren baru, terus malamnya juga ada lagi dengan topik yang beda. Jadi kayak kita rasa dunia tuh dunia digital tuh bergerak begitu cepat ya. Kadang sampai kita tuh sulit gitu buat ngikutin apa aja yang ada di media sosial. Nah, menariknya ya, sekarang banyak orang yang berlomba-lomba untuk buat konten yang harapannya bisa masuk FYP, kemudian mendapatkan ribuan bahkan jutaan penonton yang dibagikan kemana-mana sampai akhirnya jadi viral. Ada juga yang pengen berkarya, ada juga yang pengen memperkenalkan usaha, dan ada juga yang sekedar pengen berbagi cerita. Tapi gak sedikit ya orang yang rela melakukan berbagai cara demi mendapat perhatian di media sosial. Kemudian muncul nih ya pertanyaan yang menarik. Sebenarnya jadi viral itu memang jadi tolak ukur sebuah kesuksesan kah? Apakah banyak jumlah penonton, like atau komentar dan followers itu benar-benar menentukan nilai dari sebuah karya? Atau justru sekarang masyarakat mulai lebih menghargai konten yang sederhana, jujur dan apa adanya, meski tidak terlalu ramai dibahas ya. Nah, itulah mungkin ada yang pernah bikin konten dan tiba-tiba viral, atau ada yang lebih nyaman menikmati media sosial tanpa harus ikut tren, atau mungkin ada yang merasa tertekan nih, merasa tekanan itu selalu ikut tertekan mengikuti tren justru membuat media sosial itu kan jadi capek ya. Oke, itu dia obrolan singkat aku ya. Jadi buat teman-teman kalau mau ngobrol atau saling berbagi cerita, boleh-boleh banget ya join di kita nih. Oke, biar suasana siang ini makin asik, kita lanjut dengan deretan lagu pilihan yang siap menemani aktivitas teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Lo sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas. Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

Ekonomi digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Oke, masih di Pro 2 RRI Palangkaraya bersama aku Lisa. Jadi teman Pro 2 nih, ya ada kabar seru dari ajang Piala Dunia 2026, yakni timnas Argentina berhasil memastikan satu tempat di partai final setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris pada laga semifinal yang berlangsung pada Rabu waktu setempat. Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Kedua tim sama-sama tampil agresif dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Inggris sempat memberikan perlawanan yang ketat, namun Argentina tampil lebih efektif dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang dimiliki. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Argentina selangkah lebih dekat untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Mental juara, permainan kolektif, dan ketenangan para pemain menjadi salah satu kunci keberhasilan Argentina menyingkirkan Inggris di babak empat besar. Sementara itu, kekalahan ini membuat Inggris harus mengubur impian tampil di final dan kini akan memperebutkan posisi ketiga. Meski gagal melaju, perjuangan Inggris sepanjang turnamen tetap patut diapresiasi karena mampu menunjukkan performa yang konsisten hingga semifinal. Nah, teman Pro 2 nih ya, menurut kalian apakah Argentina layak untuk menjadi juara dunia tahun ini, atau justru lawannya di final nanti yang bakal beri kejutan ya? Oke, tetap terus di Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita juga bakal lanjutin dengan deretan lagu pilihan yang siap nemanin aktivitas teman Pro 2. Tetap di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bible Man versus Machine, dan masih

0: Pak Jaka, itu kalung bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kalian satu biji aja kok repot, kan nggak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena nggak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M Plus setiap hari.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol

Oke, masih dengan aku Lisa yang bakal nemenin kalian nih teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Ya, setelah kita dengerin musik-musik, ya kan sudah banyak lumayan ya musik yang kita dengerin tadi. Nih Lisa mau ngasih sedikit nih informasi hiburan yang lagi rame diperbincangkan. Jadi teman Pro 2, sekarang ini ya dunia hiburan gak cuman soal film atau musik aja. Banyak musisi yang menghadirkan pengalaman baru buat para penggemarnya lewat konser dengan konsep yang lebih interaktif. Ya, interaktif mulai dari visual, ya panggung yang megah, penggunaan teknologi seperti augmented reality, sampai sesi khusus yang bikin penonton bisa ikut bernyanyi bareng nih. Jadi nonton konser gak cuman jadi nonton konser itu sekarang rasanya kayak benar-benar jadi pengalaman, bukan cuman sekedar buat kita nikmatin musik. Nah, selain itu, tren yang membuat playlist pribadi juga masih jadi favorit banyak orang. Menariknya, sekarang banyak nih ya. Sekarang banyak nih ada playlist yang buat nemenin kerja, perjalanan pulang, hujan-hujanan, sampai playlist khusus buat healing di akhir pekan. Jadi musik gak cuman musik juga punya cara sendiri buat kita menemani kita di setiap momen dalam keseharian. Nah, ngomong-ngomong soal hiburan juga, jangan lupa nih buat teman-teman sekali-kali menikmati waktu tanpa perlu banyak melihat layar gadget, dengan dengerin radio sambil kerja, belajar, atau berkendara. Ternyata itu bisa bikin pikiran lebih rileks dan tetap update dengan informasi terbaru. Jadi gak heran kalau radio itu masih jadi teman setia ya banyak orang yang di tengah derasnya dunia digital. Oke, dia itu dia nih teman. Kalau teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran ini, kira-kira lagu apa nih yang masih menggambarkan suasana hati kalian hari ini? Siapa tahu nanti lagunya bakal kita putar di Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI karena setelah ini masih banyak lagu-lagu terbaik yang dan informasi-informasi menarik ya yang siap menemani siang kalian. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya,

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti. Bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal kletok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung

masih di Pro 2 RRI Palangkaraya dengan aku Lisa yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi informasi kali ini datang dari aktor Hollywood Tom Cruise yang akan tampil beda dalam film terbarunya Digger. Dalam film Digger, Tom sebagai pemeran utama melakukan perubahan besar-besaran. Tom yang berperan sebagai Digger Rockwell akan tampil sebagai pria lanjut usia dengan perut buncit. Tampilan ini melengkapi karakternya sebagai konglomerat minyak. Adapun karakter Digger ini disebut menjadi penyebab dari bencana ekologis yang berskala global. Digger juga digambarkan menjadi sosok yang mampu mengatasi krisis mencairnya lapisan es di dunia. Untuk pendalaman karakter Digger, Tom Cruise tampil luar biasa hingga harus menguasai logat Amerika Selatan yang kental. Ia juga menggunakan wig rambut putih yang tipis lengkap dengan kostum berperut buncit. Ya, okay. Itu dia informasi singkat mengenai aktor Hollywood Tom Cruise yang bakal tampil nih di film terbarunya yaitu Digger. Jadi buat teman Pro 2 yang jangan lupa buat dinantikan film terbarunya dari Tom Cruise ini. Itu dia informasi singkat ya mengenai dunia hiburan dari aku Lisa. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Dwi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

virtual asal review 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM teman.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Oke, balik lagi dengan aku Lisa yang mau di Produari Kota Palangkaraya. Jadi hari ini aku mau kasih informasi nih ya mengenai berita olahraga. Jadi pertarungan sengit penyelisihan FNL menanti di Bodgard dan Chicago. Bodgard menjadi salah satu dari kota yang menggelar pekan terakhir babak penyisihan FNL 2026 sektor putra. Di grup ini terdapat 3 tim yang saat ini berada di batas aman untuk melaju ke perputaran final, namun posisi mereka berada di antara para perempat finalis yang belum sepenuhnya aman. Ketiga tim tersebut adalah Slovenia, Ukraina, dan Turki. Selain itu, Jerman dan tuan rumah Serbia berada tidak jauh di bawah batas tersebut. Masing-masing menempati peringkat ke-10, 11, dan dengan rekor 4-4. Iran, tim ke-6 di grup ini, berada di peringkat ke-14 dengan rekor 2-6 dan kemungkinan besar ya akan lebih berjuang untuk bertahan di liga daripada memperebutkan tiket ke putaran final. Hal ini berarti bahwa setidaknya sampai situasi mulai terlihat jelas, setiap pertandingan di ibu kota Serbia ini akan menyajikan pertarungan yang seru dan ketat. Di laga di Bodgard, ya, laga di Bodgard akan dimulai pada hari Rabu pukul 13 waktu setempat dengan pertandingan antara Jerman dan Slovenia. Kemudian di hari yang sama, Iran juga akan menantang tim yang sedang naik daun, ya, Ukraina pada pukul 16.30, sementara tim tuan rumah akan menjamu Turki pada pukul 20 waktu setempat. Sementara di Chicago, tuan rumah AS dan juara bertahan FNL Polandia adalah dua tim dari 7 besar klasemen saat ini yang akan bertanding di kota ini. Bahkan mereka juga dijadwalkan untuk menutup seluruh babak penyisihan pada hari Minggu dengan saling berhadapan pada pukul 20 waktu setempat. Ya, ini menjadi sebuah laga ulang dari semifinal Olimpiade Paris 2024 yang menyajikan pertarungan

Tangan sengit 5 set. Keduanya sama-sama mengantongi rekor 6-2 dengan tim AS menempati peringkat kedua dan Polandia di peringkat ketiga. Pada laga lainnya juga akan menyajikan laga ulang dari partai final Olimpiade itu sendiri, di mana Prancis dan Polandia dijadwalkan untuk saling berhadapan pada Sabtu pukul 16. Namun juara Olimpiade dua kali berturut-turut saat ini berada di luar zona lolos ke perputaran final, menempati peringkat ke-12 dengan rekor menang kalah 4 sama, hingga mereka harus berjuang keras untuk pekan ini untuk mengejar ketertinggalan dan mengamankan tiket Ningbo. Situasi serupa juga dihadapi oleh tim tangguh Brazil yang berada di peringkat ke-9 serta peraih medali perak kejuaraan dunia terakhir Bulgaria yang tepat berada di bawah zona playoff yang di peringkat ke-8, juga tuan rumah perputaran final Tiongkok juga bergabung dalam grup Chicago ini. Mereka menempati posisi kedua dari dasar klasemen, yakni peringkat ke-17 dengan rekor 1-7. Pertandingan Chicago ini akan dibuka untuk pertandingan antara Bulgaria dan Polandia pada pukul 12 waktu setempat di hari Rabu, diikuti oleh laga Prancis melawan Brazil pada pukul 16 dan laga hari pertama ditutup dengan pertandingan AS melawan Tiongkok pada pukul 20 waktu setempat. Itu dia informasi olahraga ya di siang hari ini. Buat teman-teman Pro 2 yang masih ngikutin ini, yang masih mengikuti, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Pangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke, selamat siang teman Pro 2. Masih dengan aku Lisa yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi informasi kali ini datang dari Bulu Tangkis Indonesia nih ya. Komunikasi jadi titik balik Fajar Fikri di Japan Open 2026. Ya, so, komunikasi selepas interval game pertama menjadi titik balik bagi ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri untuk menaklukkan pasangan Prancis Thomas Junior Popov pada babak pertama BWF World Tour Super Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Rabu. Fajar dan Fikri meningkatkan komunikasi dan berusaha menunjukkan daya juang lebih besar selepas interval. Perubahan tersebut membuat mereka perlahan keluar dari tekanan dan mengambil alih pertandingan. Kemudian pasangan Indonesia tersebut mampu mengatasi perubahan tersebut sekaligus menyesuaikan diri dengan karakter Kok yang berbeda dibanding saat latihan. Setelah memenangi game pertama dengan ketat, Fajar Fikri tampil lebih dominan pada game kedua. Konsentrasi mereka juga sempat diuji ketika pasangan Prancis memprotes servis yang dilakukan Fajar dan Fikri. Namun keduanya memilih tidak terpancing dan tetap berpegang pada keputusan wasit. Meski menang 2 game langsung, Fikri mengaku penampilan mereka masih belum memuaskan dan perlu diperbaiki menjelang babak kedua. Mereka juga selanjutnya akan berhadapan dengan wakil Taiwan Fang Chi Li dan Fang Chen Li yang menang atas wakil Malaysia Wei Chong Man dan So Wo Yik dengan skor 2-1-2-3, 2-7-17, 2-1-16. Itu dia informasi singkat ya mengenai bulu tangkis Indonesia. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang masih mau dengerin informasi-informasi singkat dari aku, tetap stay tune di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mau dengar lagu asyik?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ya, masih bersama Lisa di sini ya, teman Produa. Aku mau bagi informasi nih ya mengenai dunia hiburan. Jadi, teman Produa, di dunia K-pop ya, kita sering melihat idol itu tampil penuh energi di atas panggung. Jadi mereka nyanyi, berinteraksi dengan penggemar, bahkan tampil tanpa menunjukkan sedikit pun rasa lelah. Tapi di balik penampilan itu, mereka juga manusia biasa yang bisa mengalami hal-hal tak terduga ya. Jadi belum lama ini kabar datang dari Kon Kyunho, personal band Kortis. Siapa sih yang gak kenal Kortis ya kan? Ia dikabarkan mengalami cedera pada bagian tangan setelah terjatuh. Kabar tersebut tentu membuat para penggemar merasa khawatir. Apalagi tangan merupakan bagian yang sangat penting ya bagi seorang idol K-pop untuk tampil dan berkarya. Beruntung kabar yang dibagikan menunjukkan bahwa kondisinya sedang dalam penanganan dan ia fokus menjalani proses pemulihan. Dukungan serta doa dari para penggemar pun terus mengalir melalui media sosial sebagai bentuk perhatian agar Kyunho bisa segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa kesehatan dan keselamatan tetap menjadi prioritas siapapun profesinya. Di balik karya-karya yang kita nikmati ada perjuangan, latihan, dan tentu saja kondisi fisik yang harus selalu dijaga. Nah, teman Produa, kalau kalian jadi penggemar sebuah band atau penyanyi ya, apa sih yang biasanya kalian lakukan saat idol kalian itu lagi mengalami cedera atau harus beristirahat? Apakah kalian akan mengirimkan doa, dukungan melalui media sosial, atau justru nunggu dengan sabar ya, sampai mereka itu benar-benar pulih? Itu dia informasi informasi dunia hiburan dari aku Lisa yang bakal terus nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Zona Gelap di weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi sudah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

Oke, teman-teman Produa, balik lagi sama aku Lisa nih ya, mau ngasih info mengenai ini perfilman Korea lagi. Kalau tadi kita bahas tentang K-pop, sekarang kita bahas tentang perfilman Korea. Jadi aktor sekaligus penyanyi Do Kyung-so atau Dioxo dikabarkan akan membintangi drama komedi baru yang menghangatkan hati berjudul We Are the Zombie. Drama We Are the Zombie merupakan adaptasi dari salah satu aplikasi komik populer yang mengangkat cerita unik berlatar sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup mendadak. Penutupan tersebut terjadi karena munculnya penyebaran virus misterius yang memaksa seluruh orang di dalam mall itu bertahan bersama dalam situasi yang mencekam. Berbeda dari kisah zombie pada umumnya, drama ini nggak cuma berfokus pada aksi melawan makhluk hidup yang terinfeksi virus mematikan tersebut, tapi ceritanya juga menyoroti kehidupan sehari-hari para penyintas yang terjebak bersama sambil menghadirkan tema pemulihan, harapan, dan hubungan antar manusia. Do Kyung-so juga dilaporkan mendapat tawaran untuk memerankan film karakter Kim In-jung. Karakter ini mengalami insiden zombie yang tak terduga ketika mengunjungi pusat perbelanjaan bersama teman-temannya. Ia akan memerankan sosok pekerja serabutan yang menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi memetu

di proyek terbarunya sebagai protagonis. Sebelumnya ia kan sukses nih mencuri perhatian penonton saat berperan sebagai karakter antagonis bersama Yohan lewat serial original The Manipulated ya, yang tayang pada 2025. Kemudian saat ini Do Kyung Suk sedang sibuk ya menjalani proses syuting untuk program varietas terbaru TVN yang berjudul GBRB From Operation bersama sejumlah selebritas Korea Selatan. Selain itu ia juga telah mengonfirmasi rencana comeback solo yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. Itu dia informasi singkat ya mengenai aktor Do Kyung Suk atau Dio EXO. Ikutin terus teman-teman di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Okay, teman-teman Pro2, kalau tadi kita ngebahas tentang idol K-pop dan juga film Korea, sekarang kita beralih lagi nih ke musiknya Indonesia. Jadi grup musik Lomba Sihir resmi meluncurkan video musik untuk lagu terbaru mereka yang berjudul Di Seberang, ya. Jadi dikutip dari rilisnya pada Selasa 14 Juli 2026, ide lagu ini lahir dari obrolan personal sang drummer Enrico Octaviano bersama pasangannya tentang skenario jika salah satu dari mereka meninggal lebih dahulu. Diskusi tersebut kemudian dikembangkan oleh Baskara Putra, Hindia, Natasha Udu, Raihan Nor, dan Trisan Juliano yang menjadi topik untayan lirik yang emosional namun tetap hangat. Secara musikal, Di Seberang memadukan lirik haru dengan aransemen rock alternatif yang bising berkat kolaborasi dengan pemain bass tamu. Ya. Oke, lagu ini dipersiapkan sebagai jembatan pembuka menuju album setelah obrolan jam 3 pagi yang meluncur pada 4 September mendatang. Album baru tersebut merupakan versi deluxe atau perluasan dari album kedua mereka yang telah beredar sejak 2025 lalu. Itu dia informasi singkat mengenai Lomba Sihir ya, teman Pro2. Jadi tetap stay tune di Pro2. Area Ripple Angkaraya, teman terbaik kamu.

Oke, teman prof 2, sudah setelah aku dari jam 10 tadi pagi ya nemenin kalian di prof 2, sekarang waktunya aku pamit undur diri nih ya. Makasih banyak buat kalian yang udah setia mendengarkan, ikut menyimak dan berbagi pendapat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bukan cuma jadi hiburan tapi juga bisa menambah wawasan dan memberi sudut pandang baru untuk kita semua. Aku juga karena aku baru ya, karena Lisa baru di sini dan hari ini baru pertama kali Lisa jadi penyiar sendiri nih ya, tanpa ada teman-temannya. Jadi mohon maaf kalau misalnya bahasanya kaku atau ada kesalahan kata yang aku ucapin. Jadi buat teman apa ya, sekali lagi aku ucapin makasih karena udah meluangkan waktu ya. Jadi Pro 2 tetap stay di Pro 2 RRI Palangkaraya sebagai teman di tengah aktivitas kalian hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum sempat ikut join ya, jangan khawatir, masih ada banyak obrolan menarik dengan topik-topik yang dekat dengan kehidupan anak muda, mulai dari musik, film, olahraga, lifestyle hingga informasi viral yang sedang diperbincangkan. Itu dulu sekian dari aku Lisa, pamit undur diri ya. Makasih banyak teman-teman Pro 2 yang udah dengerin. Ya, jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2. Saat yang Info Pro 2:15 waktu Indonesia Barat. Kyunho Akortis dipastikan tetap mengikuti rangkaian tur mendatang meski mengalami cedera pada kedua tangannya akibat terjatuh. Big Hit Music mengumumkan penyesuaian penampilan Kyunho demi mendukung proses pemulihan sesuai rekomendasi tim medis pada Rabu 15 Juli 2026. Agensi menjelaskan Kyunho mengalami kecelakaan setelah terjatuh dengan posisi bertumpu pada kedua tangannya saat insiden terjadi. Hasil pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit menunjukkan adanya patah tulang pada area sekitar kedua jari kelingkingnya. Informasi kedua datang dari Festival Film Wartawan atau FFW 2026 yang resmi diluncurkan pada Selasa 14 Juli 2026 di CGV FX Jakarta dengan semangat dari wartawan untuk insan film Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud, Ahmad Mahendra menyatakan FFW memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional. Ketua FFW 2026 Benny Benke menjelaskan nama Wina Armada Soekardi tidak jatuh dari langit. Di tahun 1980-an, beliau sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film. Komposisi terakhir datang dari Indonesia yang berhasil meraih satu medali emas dan satu perak di Asian Boxing usia 19 dan usia 23 Championship 2026. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia itu berlangsung di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta pada 5-16 Juli 2026. Medali emas dipersembahkan Anggi Intania Calik setelah tampil dominan pada final U19 Putri Light Flyweight sekitar 45-48 kg, sedangkan medali perak diraih Dira Artika pada nomor usia 19 Putri Featherweight sekitar 54-57 kg, setelah dikalahkan wakil India Prachi. Sekian Popro 2:15 waktu Indonesia Barat.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan,

0: Ira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: 92,4 FM Pro 2 RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di jangan tuk-tuk-tuk dong, kedengaran.
1: Kedengaran ya.
0: Di pukul 15 ini teman Pro 2 kita bakal bahas info musik ya, barengan sama siapa nih di sini?
2: Aku Tasya.
0: Iya, yang tadi tuk-tuk-tuk mic. Masuk bocor di sore.
2: Kedengaran.
0: Oke, kita baru ketemu ya Tasya ya.
2: Iya.
0: Jadi salam kenal nih, kita baru banget ketemu hari ini, ngobrol hari ini. Kamu dari mana?
2: Aku dari UMPR, Kak.
0: Berarti magang di sini udah berapa lama?
2: Baru sih, baru 2 minggu.
0: Baru 2 minggu. Dan setiap hari kamu bahasin musik.
2: Iya. Dan ngobrol pagi juga.
0: Oke, berarti Tasya bakal ada setiap hari ya tahun berdua.
2: Iya.
0: Kecuali Sabtu Minggu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, jadi karena sepertinya belum ada yang update ya dari dunia musik saat ini ya teman Pro 2. Jadi mungkin aku sama Tasya bakal ngobrolin genre-genre musik aja nih. Jadi kamu suka musik apa nih?
2: K-pop sih.
0: K-pop?
2: Iya.
0: Jadi apapun?
2: Apapun.
0: Yang penting K-pop?
2: Iya.
0: K-pop aja?
2: Enggak sih, random. Aku Inggris juga.
0: Oh,
2: Indo juga.
0: Tergantung lagunya lah ya.
2: Iya.
0: Tapi paling suka K-pop.
2: Ya,
0: enggak juga.
2: Enggak juga sih.
0: Suka siapa tuh di K-pop?
2: BTS.
0: Oh, Kortis enggak suka Kortis?
2: Aku jarang ngikutin kalau soalnya kan mereka baru debut ya.
0: Iya,
2: Dan aku tuh juga udah enggak terlalu jadi K-pop lagi pas BTS kemarin wamil.
0: Oh, jadi karena BTS wamil kamu jadi enggak ada yang di
2: iya,
0: iniin ya.
2: Di fandomin.
0: Oke, kalau aku suka Kortis.
2: Oh iya.
0: Jadi sama nih, aku juga lumayan suka K-pop tapi baru-baru aja sih sukanya. Kalau sebelumnya aku cuman ya denger-dengerin aja
2: lah.
0: Kayak suka Jaehyun gitu-gitu. Itu kan ganteng ya?
2: Iya dong, aku semua ganteng.
0: Oke, berarti kamu cuma suka BTS aja?
2: Enggak, BTS aja. Tapi kalau yang emang tergila-gila sih BTS. Tapi yang lain juga ada.
0: Suka siapa di BTS?
2: Jungkook.
0: Kamu nonton gak nanti konsernya?
2: Mau, tapi
0: gak dapat.
2: Bukan gak dapat. Main nih nggak ada.
0: Nggak apa-apa, siapa tahu nanti kamu dapat keajaiban tiba-tiba dikasih tiket konser gitu kan.
2: Semoga
0: amin.
2: Keajaiban.
0: Iya, semoga nanti teman Pro 2 ya, Tasya bangun tidur tiba-tiba di depannya udah ada tiket BTS.
2: Amin.
0: Tanggal berapa sih itu?
2: Dari tanggal kalau nggak salah 27 deh.
0: 27.
2: Iya.
0: 27 bulan ini.
2: Desember.
0: Tapi tiketnya udah banyak sold.
2: Iya.
0: Udah ramai banget, antusiasnya besar banget sih.
2: Betul. Dan itu pun nambah hari mereka.
0: Iya, 3 hari. Aku udah baca tuh. Mereka 3 hari karena seantusias itu ya. Jadi mereka nambah hari nih tahun berdua. Ya mungkin itu aja. Nanti kita balik lagi ya, Tasya ya. Bahas mungkin seputaran musik lainnya. Jadi buat teman Pro 2 boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong, kamu mau request lagu gak nih? Lagu BTS?
2: Mau, Body to Body.
0: Kita cek dulu ada gak ya. Ini buat Tasya ya, teman Pro 2 yang belum bisa nonton BTS.
2: Sedih.
0: Kita putarkan dulu nih. Oh, gak ada nih Tasya.
2: Iya.
0: Adanya Swim, Butter, Come Over.
2: Come Over.
0: Oke, teman Pro 2. Ini abis ini ada lagu BTS dengan Come Over, lagu buat Tasya yang lagi nangis nih. Belum bisa nonton BTS ya. Kita doain aja semoga nanti next time-nya Tasya bisa berangkat ya. Kalau misalnya BTS ada konser dimanapun, kamu bisa mengikuti mereka kemanapun.
2: Ke Korea.
0: Iya, amin. Oke, teman Pro 2, kita dengarkan dulu lagu dari BTS dengan Come Over.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Keracunan makanan massal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi, kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

0: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, gak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Estetik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk Elhani. Kami selaku seniman kerumah Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 94.4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya, senangnya luar biasa nih balik lagi Sabrina nemenin kalian di sore ceria. Dan teman Pro 2 ya, ini hari ini tuh ada kedatangan narasumber teman Pro 2 ya, dari PMQH, Persatuan Mahasiswa Quran Hadis Kalimantan. Oke, oh sorry. Oke, dan udah hadir ya di studio kita ada 3 orang nih teman Pro 2 yang mungkin lihat di live YouTube kita. Itu mungkin boleh perkenalkan dirinya masing-masing nih. Mungkin dari cowok dulu nih. Ada siapa nih?
1: Oke, pertama perkenalkan saya Rasyid Hidayatullah dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, salah satu pengurus di PMQH Kalimantan sebagai Inmekre. Dan untuk saat ini saya diamanahkan menjadi ketua panitia acara untuk musyawarah besar di Palangkaraya ini.
0: Ya. Yeah. Oke, jadi sebagai ketua panitianya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, nah di sebelah yang cowok nih ada siapa nih?
2: Oke, perkenalkan nama saya Alifian Muskilah, asal instansi dari UIN Antasari Banjarmasin, dan saat ini sudah menjadi demisioner daripada PMQH Kalimantan itu sendiri.
0: Oke, berarti udah demisioner ya?
2: Betul.
0: Dari Banjarmasin nih jauh-jauh. Iya. Terus ini nih. Kalau sininya kapan nih?
2: Di hari Ahad kayak
0: oh,
2: gitu.
0: Oke, siap. Sebelahnya terakhir nih ada siapa nih?
3: Oke, kalau nama saya Aisyah, asal instansi saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Raha Amuntai dari Hulu Sungai Utara. Okay. Alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai ketua terpilih baru ketua Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis Kalimantan.
0: Keren banget. Berarti beda kampus ya?
3: Iya, benar.
0: Di sini ada 3 orang berbeda dari 3 kampus yang berbeda.
3: Iya,
0: betul. Keren banget nih. Ramai dan seru banget ya pastinya di studio sore ini. Dan mumpung lagi kumpul bertiga nih kalian ya, langsung aja mungkin kita kulik ya sama Pro 2 keseruan organisasi kalian di hari ini, di sore hari ini. Nah, temanya kan saat ini ya itu tumbuh bersama Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis Kalimantan nih. Ya buat awalan nih ya kakak-kakak semua nih. Nah di rumah pasti teman-teman Pro 2 tuh pengen tahu lebih dalam ya tentang tema ini. Mungkin boleh diceritain dong kayak sebenarnya PMQH Kalimantan ini wadah organisasi yang seperti apa? Mungkin siapa nih yang mau jawab nih?
2: Oke, bisa saya jawab.
0: Oke,
2: ya kak ya.
0: Silakan.
2: Jadi Persatuan Mahasiswa Quran Hadis Kalimantan merupakan wadah atau organisasi di mana mahasiswa dari seluruh Kalimantan, meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, merupakan wadah bagi mahasiswa-mahasiswi ilmu Al-Quran dan Tafsir maupun ilmu hadis. Okay. Jadi PMQH sendiri ini bukan hanya terfokus kepada Al-Quran ataupun hadis aja, tapi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kalimantan yang bisa kita renungkan gitu melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis seperti itu kak.
0: Jadi intinya berunding lah ya.
2: Betul.
0: Okay. Ada yang mau ditambahin?
3: Boleh Rasyid.
0: Iya.
1: Jadi
0: nih, sering nih kesini nih.
1: Sudah 2 kali ya. 3 kali rasanya. Jadi untuk maksud tumbuh bersama ini karena kan kita PMQH itu adalah Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis. Jadi PMQH itu menjadi sebuah ruang untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan ini untuk saling berkolaborasi. Bahkan dari dosen kami itu beliau tuh hendaknya itu tafsir hadis itu enggak di Kalimantan, cuma di area Indonesianya aja. Bahkan mau mengajak yang ada di Malaysia dan di Brunei. Cuman itu masih usulan dari beliau. Terus bagi mahasiswa itu buat kolaborasi tidak berjalan masing-masing. Jadi ada dari himpunan mahasiswa mereka yang ada di kampusnya masing-masing itu bisa aja melakukan kolaborasi dengan kampus yang lain.
0: Nah, Okay, jadi...
1: Terus kita juga mengusung yang namanya filosofi Huma Betang kan di Kalimantan Tengah ini. Jadi seperti apa yang ada di Kalimantan Tengah, di Kalimantan ini tidak hanya seperti apa ya, tidak hanya yang ada di tafsir dan hadis aja, tapi kita mengangkat juga nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kalimantan.
0: Oke, okay, ya. Jadi itu makna dari tumbuh bersama itu ya. BTW, kalian habis mubes ya ini?
3: Iya benar.
0: Langsung kesini ya. Nah gimana tadi mubesnya tuh, kalau boleh tahu? Lancar.
3: Alhamdulillah lancar. Dari banyaknya kendala-kendala mungkin ya dari panitia, akhirnya dapat terlaksana mubes ini dari semua Kalimantan hadir. Cukup panjang, yang mana kita perlu mempertimbangkan ADART organisasi tentunya. Ya, nah, hingga akhirnya kemudian pemilihan ketua dan alhamdulillah semuanya lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya, dan bisa bercerita di sini sama teman produk.
3: Iya, benar sekali.
0: Oke, tadi kan udah ngejelasin tuh dengan tema tumbuh bersama itu dan apa itu PMQH.
3: Iya.
0: Nah, aku pengen tahu dong PMQH ini udah sejak kapan sih berdiri ya?
3: Oke.
0: Terbentuk lah intinya.
3: Iya, boleh kayaknya dijawab sama Kak Fia ya.
0: Okay,
3: soalnya kan Kak Fia yang sudah dimisioner ini.
0: Iya, benar banget karena kamu baru ya.
3: Iya,
0: benar. Gimana tuh, Kak?
2: Oke, PMQH sendiri itu baru berdiri di tahun 2024. Saya sendiri dari periode pertama bersama Rashid juga, kita pelaksanaan periodenya itu selama 2 tahun. Okay. Karena PMQH kan betul-betul baru newbie ya, walaupun newbie, tapi kita betul-betul bersinergi untuk menjadikan PMQH ini wadah yang benar-benar mewadahi. Kayak gitu. Walaupun ya masih 2 tahun, hari ini sudah dilantik ke pengurusan baru, berarti jalan 2 periode kayak gitu.
0: Berarti baru 1 periode yang lalu ya terbentuk.
2: Betul.
0: Berarti Kak Fia ini termasuk yang pertama.
2: Iya.
0: Keren banget. Oke, keren banget ya, dan untuk temanya saat ini tuh juga keren banget. Aku salut lah ya, dan tadi dengar kayaknya mau ngajak dari luar Indonesia juga.
3: Iya, betul.
0: Jadi rencananya mau go internasional gitu ya.
3: Iya.
0: Semoga bisa go internasional lah ya.
3: Iya, amin.
0: Tapi ngomong-ngomong, yang dari pihak luar negerinya, Malaysia sama Brunei ya tadi.
1: Iya.
0: Apakah udah dihubungin dan gimana tuh kelanjutannya? Kalau boleh tahu nih.
1: Kalau untuk sekarang masih rencana,
0: okay,
1: belum
0: masih
1: ada dihubungin.
0: Jadi masih ya, semoga nanti tertarik juga.
3: Iya, benar.
0: Agar PMQH ini bisa lebih tumbuh lagi. Amin.
3: Amin.
0: Nah, teman Pro 2 ya, ini ada Kak Aisyah juga yang sebagai ketum yang baru banget menjabat nih. Dan ada Kak Alivia ya. Nah, dari kacamata kakak-kakak semua nih, kalian bertiga ya, gimana nih estafet kepengurusan dari periode sebelumnya ke periode sekarang untuk memastikan PMQH ini tetap konsisten berjalan nih?
3: Mungkin kayaknya iya benar, karena jadi ketua baru, tentunya yang kami utamakan untuk pengurus baru itu komunikasi.
0: Benar.
3: Karena kan kita ini pulaunya berbeda, dari ke satu Kalimantan ke Kalimantan yang lain.
0: Iya,
3: nah, jadi agak sulit dalam komunikasi. Jadi yang paling kami utamakan adalah komunikasi secara daring. Biasanya bisa terjadwal kalau bulan ini bersama Kaltim, Kalsel misalnya. Bulan depan Kalteng sama Kalbar. Pokoknya ya perlu diusahakan itu adalah komunikasi daring antar Kalimantan ke Kalimantan yang lain. Dan tentunya BPH yang diutamakan untuk selalu mengawas anggota-anggota pengurus-pengurusnya di yang lainnya, seperti itu.
0: Oke, ada yang mau ditambahin gak nih? Mungkin dari ketua panitia pelaksanaan tema saat ini?
1: Mungkin yang seperti dikatakan Kakak Aisyah itu adalah komunikasi, dan juga bisa juga kita menekankan evaluasi terhadap organisasi kita. Jadi selain kita melakukan komunikasi di antar wilayah, antara Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, kita melihat bagaimana organisasi kita sudah berjalan beberapa bulan ini, maka kita juga melakukan evaluasi apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang memang perlu kita perbaiki, seperti itu, Kak.
0: Nah, sebagai demisioner nih, Kak Olivia.
2: Iya, betul.
0: Berarti kan anggapannya udah menjalankan 2 tahun ya?
2: Iya. Nah,
0: itu pas awal ngebentuk, apakah susah gitu untuk berkomunikasinya? Karena kan ini seluruh Kalimantan ya?
3: Iya.
0: Nah, gimana tuh?
2: Mengenai komunikasi sendiri, memang itu dikategorikan sulit ya. Karena kita kan ada perbedaan waktu juga nih. Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur kan menggunakan waktu Indonesia bagian tengah. Iya. Sedangkan Kalteng, Kalbar itu juga pakai waktu Indonesia Barat. Jadi di antara perbedaan waktu itu sendiri itu yang jadi lika-liku kayak gitu selama kepengurusan. Cuman tetap karena kita sudah dilantik dan mengucapkan sumpah, maka tanggung jawab yang sudah diemban itu tetap dilaksanakan, seperti itu, Kak.
0: Iya, jadi ya mau gimana pun ya harus tetap terjalankan dan harus tetap ya, walaupun kadang emang ada misinya dikit, nggak apa-apa. Itu nanti di apa sih namanya,
3: evaluasi
0: lagi sama ketum barunya dan ketua panitia. Tapi so far aman nggak komunikasinya?
3: So far sih masih aman ya,
0: masih
3: kayak
0: aman. Oke, masih bisa datang ke sini ya. Iya, harusnya benar. Masih aman banget. Dan untuk Kak Rashid nih, sebagai ketua panitia nih, balik lagi ke Kak Rashid, boleh nggak dikasih bocoran sedikit nih untuk PMKH nanti ada acara apa aja?
1: Untuk acara PMKH yang akan datang itu apakah? Yang pas.
3: Oke, mungkin kayaknya ini ya. Karena kita baru, jadi yang paling utama kita lakukan adalah open recruitment dulu.
0: Open recruitment.
3: Iya, jadi pengurus yang lama sudah demisioner, pengurus baru yang baru terbentuk, baru BPH-nya, Badan Pengurus Harian. Kami belum punya anggota nih, jadi hal utama yang kami lakukan ke depannya adalah open recruitment dulu untuk anggota-anggota dan pengurus-pengurus baru.
0: Itu kalau dari organisasinya.
3: Iya, benar.
0: Kalau misalnya dari acara yang sering terjadi ini, yang tumbuh bersama, itu kan ketua panitianya Kak Rashid ya?
1: Iya.
0: Nah, itu nanti ke depannya bakal ada apa tuh?
1: Kalau agenda tahunan di PMKH itu biasanya seperti Hot Meal Quran. Itu acaranya enggak di wilayah Kalimantan aja, itu sampai internasional juga. Itu biasanya ada ngajak mahasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir. Itu kita melakukan Hot Meal Quran Bil Ghaib bersama gitu kan. Biasanya tuh di bulan Ramadan. Terus ada juga entah kajian secara online, daring, seperti itu, Kak.
0: Jadi ya untuk kedepannya ya rencananya seperti itu aja. Semoga berjalan lancar ya.
3: Amin.
0: Nah, tapi aku kepo nih, masih kepo nih dengan Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin sampai Pontianak. Ini kan besar banget ya. Nah, gimana sih cara kalian tuh tadi kan komunikasi ya, untuk berkomunikasi, dan selain berkomunikasi kan pasti kita ada menyatukan kepala.
3: Benar.
0: Nah, itu gimana tuh programnya tuh biar berjalan lancar, biar anggapannya tuh nggak ada kayak miscommunication atau apa gitu, karena kan beda LDR ya anggapannya.
3: Iya, beda waktu juga.
0: Iya, beda waktu juga. Tuh gimana tuh? Ada yang bisa jelasin?
3: Kayaknya Kak Olivia lagi ya.
0: Karena beliau
3: lah yang membangun lah seperti itu.
0: Oke, boleh Kak Olivia nih.
2: Jadi selama periode yang sudah terlaksana untuk menyatukan isi pikiran, kayak gitu, menyamakan persepsi, kita di setiap 3 bulan itu mengadakan evaluasi bulanan. Jadi di 3 bulan pertama, kedua, ketiga, atau keempat itu kita mengevaluasi

0: Bang Biskom, jadi diadakan setiap bulan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan triwulan itu. Oke. Okay. Bagus sih, keren-keren.
2: Iya.
0: Yeah. Walaupun yeah. LDR tetap saling.
2: Iya, benar banget.
0: Keep in touch ya.
1: Iya. Rasanya. Betul-betul.
2: Saya yang baru aja, saya kayak ngerasa memang kekeluargaan itu kuat banget di PMQ itu. Grup itu gak pernah sunyi, Kak.
0: Gak pernah sunyi.
2: Iya, selalu ada aja yang bagi cerita mereka gitu. Jadi kayak memang terasa banget nih, PMQH itu rumah kita gitu.
0: Oke, keren banget ya kalian nih, solidaritasnya berarti kuat banget nih. Walaupun relationship-nya agak jauh ya. Tapi gak apa-apa, kita jangan memutus silaturahmi ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, oke, untuk acara yang tumbuh bersama ini berarti balik lagi ke Kak Rashid nih. Nah, aku pengen tahu apakah itu seluruh anggota PMQH-nya ikut dari luar Kalimantan Tengah ya khususnya, apakah dilibatkan juga?
3: Untuk acara yang selama 3 hari di musyawarah besar yang ada di Palangkaraya ini, itu semua mahasiswa yang di luar Palangkaraya itu dilibatkan juga. Ada yang dari kampus seperti mereka ini kan, dari UIN Antasari, ada yang dari Raka Amuntai. Mereka semuanya datang ke Palangkaraya.
0: Jadi semuanya hadir ya. Keren banget.
3: Ada perwakilannya dari
0: Provinsi. Perwakilannya kampus. Tapi tetap ada Zoom-nya juga.
3: Betul. Ya, betul.
0: Jadi walaupun jarak jauh, apapun acaranya tetap dilibatkan ya pasti.
2: Iya.
0: Pasti. Oke. Luar biasa ya manajemen kerja kalian, aku sangat salut nih. Dan jarak tuh bukan halangan ya, kalau visinya tuh udah sama gitu. Iya. Benar nggak tuh?
2: Benar.
1: Semangat kan?
0: Iya, semangat kan. Nah, kalau pro dua ya obrolan seru Sabrina nanti bareng kakak-kakak dari PMQH Kalimantan masih bakal berlanjut nih dari studio. Tapi sebelum itu mungkin kita jeda dulu ya. Mungkin kalian mau minum dulu. Nanti kita lanjut lagi dan tetap di Sore Ceria, jangan kemana-mana teman pro dua. Stay tune terus.
4: Enak juga main air begini.
5: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
4: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
5: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
6: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
4: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
6: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
5: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
4: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
6: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
5: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
4: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
7: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh,

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
4: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
3: Oh iya, isinya apa aja?
4: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
3: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
4: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
5: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: lagi di Sore Ceria Taman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 RRI Panggara, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan sama Sabrina dan masih ngobrol seru-seruan bareng perwakilan dari PMQH Kalimantan langsung di studio kita nih Taman Pro 2 ya. Dan kakak-kakak semua, kita lanjut ngobrol ya.
1: Oke. Okay.
0: Aman.
1: Aman banget.
0: Aman banget. Aman banget. Aman banget. Nah, mungkin aku lanjut pertanyaannya ya. Nah, tadi kita udah ngebahas seputaran PMQH-nya dan makna dari tumbuh bersama itu ya. Nah, jadi selain mungkin selain menjalin silaturahmi antar kampus lah ya, intinya antar Kalimantan juga, aku mau tahu apa sih benefit atau dampak paling berasa yang didapatkan sama teman-teman mahasiswa setelah bergabung ke dalam PMQH Kalimantan ini. Mungkin dari siapa dulu nih? Semuanya apa punya pengalaman?
1: Boleh saya dulu ya?
0: Kayak dari kanan.
1: Iya. Yang baru banget dan apa benefit yang saya dapatkan dari PMQH? Tentunya relasi yang sangat luas itu benar-benar berdampak banget bagi kami-kami yang baru. Kita dapat teman-teman yang jauh, kenal orang-orang baru, relasi yang luar biasa. Tentunya juga ilmu dari mereka-mereka yang saya dapatkan. Orang-orang yang saya temui di PMQH itu benar-benar orang-orang hebat, Kak. Tidak pernah terpikir di hidup saya akan bertemu oleh mereka-mereka yang hebat ini. Senang sekali, sebuah kehormatan ya bagi saya bisa bertemu dengan mereka yang hebat-hebat ini. Kemudian juga dalam PMQH itu sering diadakan seminar ya, Kak Rashid, Kak Fia. Nah, kami itu kan baru ya, Kak.
0: Iya,
1: tapi walaupun kami baru, kami benar-benar merasakan benefit yang sangat luar biasa dari seminar yang diadakan, kajian bareng yang diadakan. Itu sih relasi, ilmu, dan pengalaman ya.
0: Iya,
1: tentunya kayak kita tahu pengalaman kan gak bisa dibeli katanya. Itu sih. Boleh Kak, dari Kak Fia sama Kak Rashid.
2: Kalau benefit yang sudah terasa nih ya, karena memang sudah terjalankan satu periode, selain daripada relasi, kayak ngerasa oh, jurusan daripada ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis itu tuh gak melulu yang ngebahasnya hal-hal yang harus
1: Agamis ya?
2: Betul, Qurani-Qurani aja atau hadis-hadis aja, enggak. Tapi bagaimana kebudayaan lokal di masing-masing Kalimantan itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi nambah insight baru bahwasanya kajian dalam ilmu Al-Qur'an maupun ilmu hadis itu enggak yang itu-itu aja kok.
0: Enggak cuma di Al-Qur'an doang.
2: Betul.
0: Enggak cuma baca Al-Qur'an aja gitu.
2: Iya. Jadi itu betul-betul menambah wawasan baru sih yang pasti. Bener. Karena kan kalau sudah sekali duduk nih ya, apalagi ada cemilannya bisa berjam-jam sih mau bahas itu doang. Luar biasa
0: gitu. Biasanya tukar pikiran gitu ya, brainstorming gitu
2: ya.
0: Apapun, brainstorming apapun gitu.
2: Betul.
0: Oke, okay, kalau dari Kak Rashid nih,
3: yang pasti relasi jadi kan. Sama kita punya kesempatan tuh berdiskusi dengan bagaimana pemikiran-pemikiran mahasiswa yang ada di kampus lain. Jadi kadang-kadang tuh tiap kampus itu kan mahasiswanya entah penelitiannya, entah bagaimana mereka belajarnya itu berbeda-beda.
0: Iya, benar.
3: Seperti Raka Muntai aja, kami kemarin baru kenalan dengan mereka. Mereka itu beda dengan kampus yang lain. Mereka itu belajar aja harus pakai sekat gitu kan. Itu kami jadi masya Allah. Jadi bisa gitu kan. Jadi salah satu contoh atau sebagai media belajar kami juga. Terus juga dari PMQH juga kita belajar bagaimana karakteristik dan kebudayaan di berbagai daerah yang ada di Kalimantan. Nah, contohnya aja saya di PMQH ini sudah bertemu dengan orang-orang dengan logat yang berbeda-beda.
0: Nah,
3: beliau ini orang Amuntai, apa kata beliau biasanya?
0: Bahasanya udah pasti beda ya.
3: Beliau mengajarkan kami bahasa Amuntai. Gimana? Contoh enggak?
1: Ya, satu kata ya biasanya yang kami ajarkan ke mereka. Itu tuh kayak satu ekspresi kaget atau gimana gitu.
0: Gitu.
1: Ya, tapi ada katanya, Kak.
0: Ada. Apa? Oh, ada.
1: Iya, ada. Jadi bilangnya itu Yipe.
0: Oke,
1: nanti. Kita juga yang dari Amuntai kan ya, ketemu sama orang Kaltim. dateng Kaltim, kita jadi ikut logat mereka yang kayak apa gitu, apa ini?
0: Nanti kalian mau tiba-tiba PMQH punya bahasa baru. Ada lagi nggak?
3: Kayak anak Kalbar itu mereka nggak paham apa itu kada. Jadi mereka tuh kalau mereka kayaknya berbicara pakai bahasa Banjar itu kadang mereka itu apa sih artinya gitu kan? Kayak menambah kosakata baru bagi mereka. Jadi ya seperti itu.
0: Jadi banyak banget benefitnya ya. Gak cuman mungkin. Biasanya orang-orang tuh lihat dari nama organisasinya dulu. Oh, Quran hadis nih, kayaknya belajar Quran terus nih. Padahal enggak ya, kita juga bisa belajar tentang budaya masing-masing dari daerah gitu kan. Apalagi kalau misalnya di satu kampus tuh kan pasti ada orang dari mana-mana lagi gitu. Pasti itu juga bertukar pikiran di budaya dan lokal terus bertukar bahasa juga. Dan mungkin bertukar apa yang terjadi di kampus masing-masing. Gimana belajarnya dari masing-masing kampus. Banyak banget pastinya benefitnya ya.
1: Banyak dan banget
0: relasi juga.
1: Tidak bisa ya disebutkan satu-satu saking banyaknya.
0: Iya, relasi, selain relasi juga banyak lah ya pastinya yang didapatkan.
1: Iya benar.
0: Jadi teman-teman berdua jangan langsung mikir kalau PMQH itu cuma belajar
1: Quran dan hadis.
0: Ya, tidak ya teman-teman.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang ketinggalan.
1: Gimana Rashid?
3: Cukup.
0: Rashid ini biasanya ceritanya banyak. Dia setiap kesini pasti banyak cerita ya. Kayak dia cerita di SMA gitu. Nah itu salah satu contoh mungkin bisa diceritakan juga ya ke kayaknya enggak ya.
1: Ini diceritakan ke kita
0: ini kayak bertukar pikiran ya, bertukar cerita. Oke, berarti PMQH ini benar-benar jadi wadah upgrade diri juga ya, karena kita nambah wawasan juga, nambah relasi juga. Nah, mungkin boleh disebutin nggak apa aja sih kita lanjut ke PMQH-nya ya, kerja unggulan dari PMQH tersebut nih, yang biasanya mungkin paling ditunggu-tunggu nih. Biasanya ada kan ya, setiap organisasi tuh aku nggak sabar deh, pengen ini gitu, karena pasti banyak ini gitu. Ada nggak dari PMQH?
2: Pasti ada.
0: Ada,
2: betul.
0: Boleh di-spill nggak apa itu?
2: Kalau yang paling ditunggu-tunggu itu datang ke Kalimantan yang lain. Dalam ya salah satu contohnya seperti musyawarah besar ini. Kan pertama kali diadakannya musyawarah besar itu dan pembentukan organisasi itu ada di Kalimantan Timur tahun 2024. Jadi kawan-kawan yang dari Kalbar, Kalteng, Kalsel datang semua tuh ke Kalimantan Timur. Tahun kedua itu pelaksananya di Kalimantan Selatan di awal tahun 2025. Jadi kita terkumpul lagi, itu merupakan hal yang kayak ditunggu-tunggu banget karena setelah sekian lama cuma virtualan akhirnya ketemu bareng, itu luar biasa.
0: Nah boleh nggak diceritain tuh, kamu baru ya berarti,
1: baru masuk banget.
0: Oke, berarti next time baru merasakan ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin boleh demisionernya dulu diceritain suka dukanya.
2: Dari mending dukanya dulu deh.
0: Oke, boleh.
2: Dukanya itu yang pasti yang seperti sudah disampaikan sebelumnya mengenai ada sedikit miss dalam komunikasi karena perbedaan waktu dan kesibukan masing-masing orang kan juga beda ya kayak. Jadi kayak itu agak sedikit miss. Jadi kayak harusnya nih kadang-kadang ada proker yang memang harus dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan program kerja yang sudah didiskusikan. Agak sedikit ngaret. Tapi sukanya itu kalau sudah pelaksanaan kegiatan proker yang udah dimusyawarahkan dan sudah terlaksana tuh kayak ya Allah, ternyata kayak oh begini loh rasanya menyatukan pikiran habis itu kegiatannya tuh sukses kayak gitu walaupun kita virtualan. Karena biasanya kalau sudah virtualan tapi wilayah yang melaksanakan itu kegiatannya offline kak. Jadi kan banyak nih kalau misalnya tahu masanya tuh banyak, habis itu kayak rasa wah terharu kayak gitu. Kegiatannya tuh terlaksana dengan sukses. Itu sih kak.
0: Terus sukanya nih setelah ketemu nih.
2: Karena apa kayak lama banget ya udah gak ketemu, habis itu ketemu tuh jadi kayak oh kayak gini. Karena kalau mau pahami karakter orang kan, orang kan nggak bisa ya.
0: Bener.
2: Lewat virtualan doang.
0: Susah ya, susah ya.
2: Betul. Oh,
0: karena kayaknya terbatas ya lewat virtual.
2: Betul.
0: Jadi pas ketemu tuh kayak, oh finally.
2: Oh gitu. Finally ya. Gitu.
1: Kayak euforia tersendiri ya. Ya.
0: Betul. Karena kan bertahun-tahun ya, setahun deh kayaknya. Setiap tahun ya.
2: Tiap tahun.
0: Oh, nah, setahun berarti anggapannya long distance.
2: Iya. Yeah.
0: Akhirnya ketemu kayak berpelukan enggak?
2: Iya. Yeah. Kalau misalnya habis ini nih kita bakal balikan, ya Allah, kayak
0: sedih.
2: Bisa kan kayak gitu.
0: Kapan baliknya? Ngomong.
2: Besok, Kak.
0: Besok. Oh, besok banget nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kayaknya udah sedih aja nih.
1: Iya, nah, terasa vibes-nya itu, Kak.
0: Nah, jadi ya pasti ada suka dukanya. Iya. Kalau dari Rashid nih, Rashid udah lumayan lama juga kan ya di
3: kalau untuk saya sendiri di PMKH itu di tahun 2024 ya. 2025 di tahun keduanya.
0: Okay.
3: Di tahun keduanya.
0: Pasti udah dapat pengalamannya dong.
3: Iya.
0: Jadi boleh diceritain.
3: Selama di PMKH itu saya awalnya kan di Kassel kan. Nah, itu tuh saya diajak gitu kan jadi anggota Inmekre atau Informasi dan Media Kreatif. Nah untuk suka dukanya itu kalau saya itu selama di Inmekre di PMKH itu karena orangnya asik-asik, jadi kami sering seru-seruan aja, banyak yang canda tawa gitu kan. Terus biasanya proker tuh alhamdulillah ada yang terjalani. Nah, kami itu sering seru-seruan walaupun jauh kan, walaupun terpisah LDR dari jarak dan waktu. Kami itu bahkan sampai bikin grup baru lagi itu, sampai namanya tuh grup main Roblox bersama gitu. PM Kiha.
2: Jadi ada grup baru nih,
1: yeah, nih.
2: Main Roblox nih.
3: Isinya itu ya orang-orang Inmekre.
2: Oh.
3: Saking karena kami terlalu asiknya berteman. Dan dukanya itu ya karena kakak-kakak tingkat yang sudah mengajak kami untuk bergabung di PM Kiha ini sudah pada lulus, sudah menyandang gelar SAG. Jadinya kami kayak
0: sedih,
3: terharu, galau. Kakak-kakak yang mengayomi kami itu sudah mulai demisioner. Dan kami kemungkinan harus melanjutkan apa yang ada di PMKH ini.
0: Bukan kemungkinan lagi, emang harus dong.
2: Harus ya.
1: Harus dong, Rashid. Rashid cubit nih kalau nggak lanjut.
0: Iya, cubit aja nih ketemunya nih. Pantau terus Rashid. Oke, udah pasti ya. Walaupun jarak jauh, tetap bisa terkoneksi dengan seru. Contohnya main Roblox nih.
2: Iya.
0: Pak, ini gimana nih wakil ketua umum ya?
2: Iya,
0: mendengar ternyata mereka main Roblox sih.
2: Ternyata buat grup di luar dari grup nih. Oh, baru tahu saya.
1: Baru tahu.
2: Ini ya,
1: oh, gitu.
2: Iya.
3: Kami ada mensharing linknya tadi.
2: Oh. Iya.
1: Klarifikasi ya.
0: Takut dimarahin dulu ya habis ini. Oke, teman berdua seru banget ya walaupun mereka terpisah. Tapi udah pasti ada acara-acara yang mungkin tidak dipublish ya di luar dari apa tuh namanya, program proker ya,
2: proker
0: ya itu. Udah pasti saling berkomunikasi lah ya. Nah, tadi kan kalian bilang musyawarah besar itu kan dipindah-pindah Kalimantan nih. Nah, aku pengen tahu tuh gimana kalian akomodasinya, apakah bareng-bareng naik bis atau gimana nih, mungkin boleh diceritain dari yang berpengalaman dulu. Siapa nih?
2: Oke, boleh deh.
0: Okay.
2: Kalau akomodasi, baik itu transportasi atau yang lainnya, itu jauh-jauh hari daripada kegiatan pelaksanaan, kita kan buat proposal. Nah, proposal itu disebar di masing-masing wilayah dan dana yang didapat itu untuk akomodasi keberangkatan. Memang tidak semuanya terbackup, tetap ada dana pribadi yang memang dipakai kayak gitu, Kak. Jadi karena memang kegiatannya rutin, jadi kita memang sudah nabung dari jauh-jauh hari juga. Selain daripada dana proposal itu sendiri.
0: Oke. Jadi ada dana khusus lah ya.
2: Betul.
0: Gak mungkin dong pakai dana orang lain ya.
2: Iya.
0: Rashid yang tadi ketawa-ketawa karena penuh Rashid nih.
3: Gak apa.
0: Ada cerita selama di perjalanan gitu mungkin.
3: Untuk perjalanan mungkin kami kan pernahnya ke Kalsel. Itu kami alhamdulillah itu naik bis dari sini ke dari WA Gara sampai ke Kalsel. Itu kami itu alhamdulillah ada dana dari proposal gitu kan. Nah, terus suka dukanya itu di mobil itu kami kan gak mungkin ke WA Gara itu sendiri-sendiri kan. Jadi kami itu memasan mobil ya ukurannya itu cukup kecil. Kami paksakan untuk muat bertujuh dengan koper-kopernya.
2: Dengan koper-kopernya ya. Gak bayangin.
3: Jadi sampai di WA Gara itu bapak supir mobilnya itu sempat marah-marah. Kenapa tujuh orang kayak gini dimpaksakan di mobil yang kecil. Tapi syukurnya alhamdulillah bapaknya itu enggak marah-marah besar banget istilahnya itu kan. Dan alhamdulillah kami bisa sampai di Kalsel itu dengan aman, damai dan selamat.
0: Alhamdulillah. Dan kegiatannya lancar.
3: Juga
0: ya. Oke. Nah, mungkin nanti ketemunya baru merasakan ya karena baru masuk ya. Enggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau udah merasakan datang lagi ke sini biar diceritain lagi.
1: Tapi kita juga punya cerita nih. Kan ini keberangkatan pertama kita ya ke Kalimantan yang lain. Itu karena kita baru, jadi belum pernah ada permohonan gitu ke kampus. Jadi kita yang pertama nih minta kalau kita mau membawa nama kampus ke Palangka gitu. Cukup ada lumayan gimana gitu ya. Kami itu dari Amuntai hampir tidak jadi nih Kak ke Palangka.
0: Sedih banget.
1: Iya, tapi kayak, hampir sedikit lagi kami ngechat ke Alivia itu karena mau enggak jadi, tapi karena memang semangat ya mau banget nih ketemu teman-teman di Palangka. Karena kita tahu itu ada dari Kalbar juga yang lebih jauh tuh dari kita. Masa kita gak perjuangin? Jadi kita berusaha memperjuangkan itu sampai akhirnya kita berhasil sampai ke Palangka.
0: Kalau udah takdir tuh kayaknya udah gak bisa diubah di otak-atik ya. Akhirnya ketemu. Oke, tadi kan aku dengar kan kayaknya kalian mau perekrutan ya?
1: Iya, benar.
0: Mungkin boleh dikasih tahu nih kalau misalnya ada mahasiswa jurusan terkait ya di masing-masing kota itu pengen ikutan gabung caranya gimana?
1: Kayaknya ke Alivia ya.
2: Oke. Kan nanti alur daripada pendaftaran pengurus baru itu kan kita akan sebarkan pamflet pendaftaran kayak gitu. Salah satu persyaratannya itu yang pasti dia mahasiswa aktif start dari semester 2 dan maksimalnya semester 6. Karena biar efektif gitu ya masa masa berorganisasinya. Karena kalau misalnya sudah lewat daripada semester 6 kan pasti sudah sibuk dengan tugas akhirnya.
0: Iya, benar.
2: Kemudian nanti ada surat rekomendasi juga. Habis itu ada mengisi kesanggupan atau komitmen kayak gitu. Yang pasti dia itu nanti dibuktikan melalui kartu tanda mahasiswanya dalam pendaftaran. Dan daripada itu semua kan nanti pas saat mendaftar itu ada beberapa bidang, nanti dia harus memilih bidang yang diminatinya sebelum akhirnya nanti setelah semuanya memenuhi persyaratan baru kita adakan wawancara kayak gitu dari masing-masing yang pihak terkait. Pelaksanaan wawancara itu nanti dari badan pengurus hariannya yang mau wawancara satu persatu. Habis itu kalau misalnya sudah di wawancara, di screening, kita lihat daripada hasil wawancara itu apakah minat dan bakat itu sesuai dengan
0: mahasiswa tersebut.
2: Karena kan posisi-posisi yang kita letakkan nanti kan harus sesuai dengan minat bakat kayak gitu untuk menunjang kesuksesan daripada organisasi itu sendiri. Kalau tidak kan takutnya di tengah jalan ada ya begitu.
0: Agak susah ya nanti.
2: Betul.
0: Okay, jadi diseleksi lagi lah ini.
2: Betul.
0: Oke, dicatat ya sama Pro 2 syaratnya dan jangan asal pilih bidang nih.
2: Iya.
0: Kalian harus tahu kemampuan kalian dulu baru pilih bidang. Oke. Okay. Yeah. Mungkin terakhir nih sebagai closing statement-nya dari ketua umum baru nih. aku pengen tahu apa sih harapan terbesar nanti ke depannya untuk PMQH, dan mungkin boleh sekalian kasih kalimat ajakan atau pesan semangat nih buat teman-teman Pro 2 yang baru mau mendaftarkan ke PMK?
1: Oke. Jadi sesuai yang saya sebutkan kemarin ya waktu pemilihan. Jadi biar terbukti nih, enggak cuma kata tapi juga bukti nyata.
2: Nah,
3: asik.
2: Telat Rashid ya, telat ini. Roblox terus nih. Aduh.
3: Pecah, pasti pecah.
2: Iya. Jangan di spill Rashid.
4: Tunggu dulu, tunggu dulu.
2: Oke. Ngomong dulu Rashid, sabar dulu Rashid.
1: Jadi sesuai yang saya sebutkan kemarin ya tentang apa yang saya inginkan kedepannya ketika saya memimpin, tentunya di dalam Persatuan Mahasiswa Quran dan Hadis ini yang kami utamakan yaitu pada unggul, progresif, dan kolaboratif. Jadi benar-benar kekolaborasian per Kalimantan itu lebih erat lagi, serta kita mengunggulkan lagi PMQH ini, membumikan PMQH lah seperti itu di daerah kita masing-masing, kemudian juga membuat PMQH lebih progresif seperti itu. Kemudian ya kata-kata atau semangat untuk ini, teman-teman nih.
2: Cakep-cakep. Gayanya udah keren banget nih. Enggak.
1: sedikit aja ya.
2: Panjang juga enggak apa-apa.
1: Jangan ragu, jangan bimbang, dengan PMQH sudah pasti berkembang.
2: Pecah. Iya. Gimana sih transfernya pecah?
1: Bersama Ica sudah pasti pecah.
2: Pecah, betul. Jadi nama panggilnya Ica ya?
1: Iya, nama panggilnya Ica.
2: Oke, okay, cakep banget sih ada bantuan yang bersama Ica udah pasti pecah. Terus sama Pro 2 kayaknya kalau misalnya kalian masuk ya, itu pasti bakal seru banget nih. Karena dengar dari cerita-cerita dari yang wakil ketua umum juga, betul, tuh inspiratif banget lah ya. Udah pasti PMQH ini, ingat ini bukan cuma baca Al-Quran ya.
1: Iya.
2: Udah pasti ada kegiatan lain. Oke, terima kasih banyak buat Kak Rashid, Kak Icah pecah.
1: Iya.
2: Terus Kak Olivia juga dari PMQH Kalimantan yang udah main dan berbagi energi positifnya. Semoga ya setelah ini banyak teman-teman Pro 2, mungkin mahasiswa yang dari prodi yang sama ya, itu langsung mendaftar.
1: Amin.
2: Semoga nanti apapun kegiatan kalian kedepannya dilancarkan ya.
1: Amin.
2: Semoga ya pas dijauhkan dari kendala.
1: Amin.
2: Amin. Dan perjalanan kalian juga besok semoga lancar ya.
1: Iya.
2: Jadi di jalan teman berdua Rashid jangan sedih. Nanti mungkin kalian ketemu lagi, semoga bisa ketemu lagi ya dalam waktu dekat.
1: Amin.
2: Amin. Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi buat teman Pro 2 dan itu dia keseruan kita sore di sore ceria hari ini. Ingat nih teman Pro 2, jarak tuh enggak akan jadi penghalang kalau kita punya semangat yang sama untuk terus tumbuh dan membawa dampak baik buat sekitar. Benar enggak akan
1: pecah-pecah.
2: Sepakat, sepakat. Oke, okay, teman Pro 2, akhir kata dari Sabrina pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terus stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Sorry lupa promosi IG.
1: Oh iya,
2: ada Instagramnya enggak, sosial media?
1: Ada.
2: Oke, okay, boleh. Mungkin terakhir promosiin
3: pihak Kalimantan.
2: Ya. Ya, Rashid aja. Dan promosiin Roblox ya.
3: Untuk Instagramnya sendiri PMKH itu namanya PMKH
2: inisial
3: PMQH Kalimantan.
2: Oke, okay, PMQH Kalimantan. Ada underscore-nya, titiknya enggak ada?
1: Ada. Coba ya.
2: Coba.
1: Ya, biar yang benar nih. PMQH Kalimantan.
3: Yeah.
1: Underscore official.
2: Oke, okay, teman Pro 2, mungkin di situ pasti udah ada ya flyernya untuk open recruitment nanti.
1: Iya. Yeah.
2: Nanti teman Pro 2 boleh cek aja selengkapnya ya biar lebih jelas, dan mungkin itu aja dari kami. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Terima kasih.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

92,4 FM Pro 2 RR Pangkara, teman terbaik kamu ya. Udah pukul 17.20, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RR Pangkara ya, untuk mengikuti pengajian sekaligus azan maghrib buat teman-teman Pro 2 semuanya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab.

0: yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisapnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Mendengar kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
2: Allahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar telah kita simak bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat. Dan mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengan dimanapun Anda berada, informasi terkait kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual menggelar sosialisasi kekayaan intelektual bertema penelusuran paten untuk mendorong inovasi dan daya saing daerah. Nah, kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas riset dan memperkuat perlindungan paten bagi para akademisi, peneliti, investor, dan pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti unsur Baperida Provinsi Kalimantan Tengah, Baperida Kota Palangkaraya, pimpinan perguruan tinggi, ketua LPPM, dosen, peneliti, investor, serta guru bidang sains. Bertempat di Aula Mentaya, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah pada Rabu 15 Juli 2026. Nah, kegiatan diawali dengan laporan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, selaku Ketua Pelaksana. Dirinya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penelusuran paten sebagai langkah awal menghasilkan investasi, maksud kami invensi yang baru, bernilai ekonomi dan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh perlindungan hukum.

Masih kurang sabarnya teman pro 2 ya, setelah tadi kita mengikuti azan maghrib dan pengajian ya buat teman pro 2, semoga amal ibadahnya pastinya lancar ya teman pro 2. Dan kita udah di pukul 17.58 nih, hampir banget move ke jam berikutnya. Dan Sabrina mau mengingatkan ya, kalau Sabrina masih nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita move ke jam berikutnya, yaitu pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan dulu nih esensi buku dengan judul The Art of Thinking karya Rolf Dobelli. Sobat teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, pangkret teman terbaik kamu.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialihbahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Info Cuaca.
1: Udah pukul 18.15 nomor Pro 2, saatnya kita info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ihsan. Langsung aja kita, Prakirawan Lian ya. Langsung aja kita sapa sama nomor 2. Halo, selamat sore Kak Lian.
2: Ya, selamat sore.
1: Baik, Kak Lian, boleh untuk langsung info cuacanya aja buat teman Pro 2.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Jumat 17 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak kalian untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat ya buat teman-teman Pro 2 semuanya yang ingin menjalankan aktivitasnya di luar hari. Di luar rumah, sorry, maaf. Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Sabrina tentunya sampai pukul 20. Dan pastinya Sabrina masih nemenin kalian dengan seputaran lagu-lagu dan info pastinya. Stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Masih kurang sabar ini atau Pro 2 di 92,4 FM ya. Dengan background dari Prince Hussein yang I Need You Know. Ini menemani kita di waktu-waktu santai seperti ini ya. Dan Tama Pro 2 nih, kalau vibes-nya udah kayak gini ya, ngomongin soal takdir hidup tuh, kadang semesta tuh suka ngasih rotis yang seajaib itu sama Bro 2. Jadi pas banget nih dari dunia olahraga internasional ya, ada satu foto jadul yang mendadak jadi kenyataan paling epic sekaligus bikin merinding menjelang babak final pesta bola terbesar di dunia. Jadi kalau misalnya kita flashback ke tahun 2007 lalu, teman Bro 2, Lionel Messi yang waktu itu ya masih umur 20 tahun sempat difoto lagi mandiin seorang bayi buat sesi pemotretan amal Barcelona bareng UNICEF. Dan tebak siapa bayinya Tama Pro 2? Jadi ada bayi mungil yang dulu digendong-gendong itu sekarang udah gede dan bertransformasi jadi wonderkid alias bintang muda paling bersinar di Spanyol. Siapa lain, siapa bukan Lamine Yamal nih Tama Pro 2. Gokilnya nih ya, 19 tahun kemudian alias di tahun 2026 ini Messi dan Lamine Yamal bakal langsung adu mekanik di babak final Piala Dunia 2026. Nah, Spanyol sendiri udah sukses ya ngamanin tiket ke final, jadi disusul sama Argentina yang melaju setelah menang dramatis lawan Inggris kemarin. Kalau menurut Sabrina ya, Tama Pro 2 ini benar-benar skenario film yang tembus ke dunia nyata, Tama Pro 2 ya. Kayak enggak kebayang aja tuh gimana starstruck-nya Lamine Yamal yang dulunya dipangku sama sang mega bintang, sekarang justru berdiri ya, atau mungkin berlawanan di lapangan hijau buat ngajak duel sang idola nih Tama Pro 2. Seru banget ya Tama Pro 2. Kayak mungkin Lionel Messi mikir kayak, ih dulu lo gue yang gendong gitu, sekarang kita lawanan duel di lapangan hijau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Sabrina, teman Pro 2 di 94 FM, Pro 2 RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, kalau suasana hari ini ya, jam-jam segini tuh, itu tuh enaknya kita ngasih info yang heartwarming di teman Pro 2. Contohnya ya, jadi ada nih info paling seru dan bisa ngebooster energi positif kalian hari ini. Jadi ngomongin soal berbuat baik ya, kadang kita tuh sering mikir kalau mau berbagi itu nunggu-nunggu kaya atau nunggu punya banyak uang dulu kan. Tapi kisah yang satu ini tuh benar-benar bakal menampar kita semua sekaligus bikin hati meleleh karena datang dari sebuah ketulusan tanpa batas. Jadi ada seorang pria teman Pro 2 ya, pengidap autisme asal Filipina bernama Chris Francisco yang mendadak viral di media sosial nih karena aksi kerennya. Jadi Chris ini rela menghabiskan waktu lebih dari 2 tahun buat ngumpulin uang koin kecil nih sedikit demi sedikit sampai akhirnya terkumpul sekitar 13.000 peso atau setara dengan 230 US dollar. Nah, bukannya dipakai buat jajan atau kesenangan pribadi ya teman Pro 2, uang tabungan hasil jerih payahnya ini justru dia pakai buat membelikan 160 kotak krayon. Nah, jadi krayon-krayon ini langsung dia donasikan buat anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekolah-sekolah daerah balet ya di Auckland. Dan aksi sederhana tapi bermakna dari Chris ini sukses bikin netizen tersentuh dan jadi bukti nyata kalau kemurahan hati itu gak diukur dari seberapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa tulus kita mau berbagi. Kalau menurut Sabrina, teman produk ini benar-benar tamparan positif banget ya buat kita semua dan heartwarming parah. Jadi ketulusan Chris ini ngajarin kita kalau keterbatasan itu gak bakal pernah bisa menghalangi seseorang buat jadi berkat dan pembawa kebahagiaan bagi orang lain. Auto respect banget lah pokoknya sama si Chris ini teman Pro 2 ya. Semoga kebaikan kecil yang konsisten kayak yang dilakuin oleh Chris ini bisa menular dan menginspirasi kita semua buat peka sama sekitar.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Kemang terbaik kamu.
1: Oke, Lama Perdu udah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya benar-benar mengingatkan kalau di pukul 19 nanti kita bakalan bergabung barengan sama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Jadi buat Lama Perdu semuanya ya, boleh stay tune terus sama pukul 20 untuk narasumbernya hari ini di musik live chat ada siapa, boleh stay tune aja terus. Oke, habis ini ada lagu dari Wizzy dengan Hasal Kau Bahagia.

tersebut bakal dibuat dua kali lebih lama dari biasanya. Sebelumnya, badan sepak bola dunia itu juga sudah lebih dulu menuai kritik usai keputusan pencabutan kartu merah yang dianggap janggal. Kini, FIFA kembali diterpa isu baru yang dinilai terlalu berpotensi pada kepentingan komersial. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan dukungannya terhadap aturan pembatasan gadget di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Menurutnya, kebijakan ini akan melindungi anak-anak dari ancaman negatif ruang digital. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: Yeah, Music Project. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini. Terima kasih. Oke,
0: Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Ya, kan? Nanti kata siapa?
0: Salah. Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih
0: malam hari ini? Kita ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tuh macet di
0: dulu. Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Baik.
0: Selalu baik. Seru. Bener positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Bener. Tapi gimana? Akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm.
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Okay. Wow. Iya. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Eh, saat itu Mas Anang no.
1: Oh iya. Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang. Mas Anang no. Diingat lagi Mas Gaya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Bener. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Oh, nah, 1 tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kalau lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diinget?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol.
0: Sih. Gue sempat shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3, bro.
1: Enggak boleh main HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Oh, karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, kita searching dulu lagu-lagu kita catat.
0: Oh, gitu. I see. Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasian sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita enggak ada waktu tidur
0: sih. Iya sih, betul sih. Benar sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya benar.
1: Kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng.
1: Nasi goreng ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak ada semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita ya, biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, tau.
2: Kita tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau enggak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
2: Siapa lagi? Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
1: Oh, oke.
2: Mariah Carey.
1: Wow. 2006, coy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fakta ya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Oke.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Rose.
1: Diana Rose. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s
1: semua nih. Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind & Fire.
1: Benar. Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Aduh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan sama Elvan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
3: Hey.
1: Alright. Ini Rachel baru aja ngerilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
2: Bingung. Yes.
1: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
3: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
1: Oke. Okay.
3: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
1: Oh, I see.
2: Ini korban-korban kebingungan berarti.
1: Aduh.
3: Korbannya cowok bingung.
1: Cowok bingung. Lagi musim sih.
2: Iya,
1: lagi musim.
2: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
3: Justru itu. Iya.
2: Full. Wah, gokil.
3: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
1: Oke.
3: Ya, jadi sebelum aku idol.
2: Oke.
3: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
1: Oke.
3: Zaman sekolah, itu kan aku masih sekolah ya.
1: Iya.
3: Jadi aku mengagumi orang itu. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
1: Oke.
3: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Yes.
2: Oke.

0: Iya, diri
1: orang berani,
2: sangat berani luar biasa.
1: Oh gitu, okay. Jadi makanya dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
3: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
3: Cek
0: cintaku. Oke.
3: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. B, Bambang.
3: Waduh.
1: Agak repot. Harus satu-satu berarti.
0: Oke.
3: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
3: cari tahu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
3: lirik? Bercanda.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja atau kayak ya udah akhir mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
3: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu daripada kita menjauh.
3: Iya, gitu lah.
0: Wow.
3: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
3: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
3: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Sekarang.
0: Main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, benar. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
3: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet sekali.
3: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diingat-ingat.
3: Iya.
0: Iya. Paling mentang-mentang putus kan gara-gara fokus UN.
1: Dalam satu malam aja menurut kamu ya.
3: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
3: Tahu.
0: Oke.
3: Boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
3: Dia nggak tahu.
0: Awalnya gue
3: baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau nggak workshop bareng, terus lo ada lagu nggak, blablabla, terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh, yang cocok, aku
1: sering tuh, Oke, nih,
3: tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani, terus kayak, yaudah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lo tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
3: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lo lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik. Aku
3: malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi produser

0: apa ini beneran jadi diproduksi sama dia?
1: Enggak ya.
0: Kalau kebayang diproduksi sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
2: buat
0: gitu
2: dia.
0: Kan.
2: Oke.
0: Ulangin, ulangin. Take vocal ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
2: Kayaknya kurang naik deh, beda.
0: Bisa naik lagi nggak? Naik lagi bisa.
2: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin.
2: Udah. Oh, tapi gokil sih itu. Gokil banget. Kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
1: Iya, harus dong.
0: Harus tahu.
1: Bisa kok kayak izin. Oh, izin ya. Lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
2: Itu jujur.
1: Oke, silahkan. Gak apa-apa. Ya, udah. Terus dia bilang thank you juga. Ya, udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
2: Cluenya musisi. Pernah kesini gak? Jangan-jangan.
1: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang gitu.
1: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah Dukit Idol, terus ketemu produser-produser gitu, terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
2: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
2: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
2: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, boleh. Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
2: Coba ambil pulpen atau kertas, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
1: Beneran bingung ini mah.
0: Ya udah teman Bro, langsung aja ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman di sebelah saya juga masih bingung. Iya.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue nemu, bro.
1: Nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu
1: gak? Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba ya, yang kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu ya, yeah, yeah. Ini dikasih teka-teki ya sama bener. Penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu cari tau jangan bingung gitu ya.
1: Begitu.
2: Ya kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya. Mana.
0: Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau gak dijalanin ya gak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah jalanin gak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu.
2: Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya. Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Iya, bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirikan yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi.
1: Ada
0: gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Waduh.
0: Tergini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapatnya juga besar.
1: Jadi,
0: akhirnya saya return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Juga
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman aja lah.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, kayak referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari?
0: Satu hari aja ya?
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita?
1: Ya.
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya?
0: Gak tek
2: dong. Oh, gak juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak dong. Gak nyanyi. Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produk produser ini sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik enggak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Boleh nih, boleh nih.
2: Jadi lamanya di situ.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal juga enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya, dadah Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Life Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Life Chat.
2: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
1: Right.
2: Tadi kita udah sempat ngobrol, dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
1: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
2: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
1: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
2: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
3: Undian kali ya.
2: Kayak gosok undian.
1: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
2: Best listening time.
3: Pas kapan aja sebenarnya?
1: Iya sih. Terutama
3: malam-malam tuh.
2: Wah.
3: Makin overthinking tuh.
1: Kira-kira si orang bingung ini.
3: Iya.
2: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
1: Kenapa tuh?
2: Dapat jadi lagu.
1: Oh iya bener sih.
2: Iya gak sih?
1: Bener sih.
2: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
1: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
2: itu kan tadi kayak gitu dong.
1: Enggak dong. Enggak.
2: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
1: Lagunya yang lain.
2: Oh iya bener.
1: Ceritanya lain, bukan bingung.
2: Oh iya gitu.
1: Pasti.
2: Judulnya beda ya?
1: Judulnya beda.
3: Keren.
2: Oh, jadi best listening time di malam-malam.
1: Yeah. Malam-malam ya, bener sih. Enak.
2: Pas lagi nyuci mobil?
1: Terlalu random, Mas.
2: Boleh dong.
1: Ya bener
2: boleh
1: sih.
2: Boleh dong.
1: Agak-agak gimana ya?
2: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
1: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia?
2: Betul.
1: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
3: Celsius.
1: Celsius. Yeah. Wow.
3: Celsius.
2: Buat para Celsius.
3: Yeah.
1: Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
2: Boleh.
3: Apa aja. Okay. Jangan. Sorry.
2: Apa?
1: Ini gara-gara sama cowok bingung.
2: Iya. Cobing.
3: Aduh. Buat teman-teman Chelsea, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
2: Mm-hmm.
3: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
1: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
2: Boleh,
1: ada yang bisa di-spill gak sih?
2: Ada yang bisa di-spill gak?
3: Sesuatu yang beda dari Rahel.
1: Wow, menarik. Ini seru sih.
2: Udah gak bingung nih.
1: Kalau udah itu cerita lama bro.
3: Tapi masih ada bingungnya lagi.
2: Gak jauh berarti.
1: Iya, masih.
2: Iya.
1: Tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
2: Tapi beda.
1: Ya. Beda cerita.
2: Beda orang.
3: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
1: Itu beda banget sih.
2: Lagi Neymar nih.
1: Salah.
2: Ada samba-sambanya.
1: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
3: Untuk nextnya masih single.
1: Single dulu ya.
3: Aku juga single.
2: Mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
1: Kok kita malah jadi bingung.
2: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
1: Masih banyak yang media explore dulu ya.
3: Iya, betul.
1: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
3: Di rahelolivia.official.
2: Gitu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
3: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
3: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
1: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
2: Iya. Yeah.
3: Semuanya.
1: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM
2: seluruh Indonesia.
3: Yeay.
1: Alright, thank you so much.
2: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rekil. Ya apa?
2: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Rachel.
2: Thank you banget.
1: Sukses selalu.
2: Betul. Jangan sampai kapok main kesini ya.
3: Iya, enggak dong.
2: Jangan sampai
1: maaf udah umur.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
3: Thank you, amin.
1: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini.
2: Betul.
1: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
2: Nanti kalau udah gue siarin langsung di sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
1: Betul.
2: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Gusandara pamit.
1: Edita mau pamit.
2: Dan juga
3: Rahel Olivia pamit.
1: Alright.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Music Life Chat. Music Life Chat. Feeling used.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

Selamat malam, teman-teman Pro2 dimanapun kalian berada. Senang kali bisa menyapa kalian di semua program yang ada di Pro2 ini. Jaga Malam edisi Kamis 16 Juli 2026. Di sini Jen bakal menemani waktu santai kalian dari pukul 8 malam hingga sampai pukul 12 tengah malam. Apapun kegiatan kalian malam ini, entah mungkin teman-teman Pro2 sedang beristirahat, menyelesaikan tugas-tugas kuliah, sekolah, ataupun yang lainnya, Jen harap kita bisa menjadi teman yang pas banget nih buat suasana malam kalian ini makin tetap aman dan damai. Malam ini juga kita akan berbagi cerita, membahas hal menarik yang tentunya akan ditemani oleh deretan lagu-lagu pilihan yang bisa bikin suasana ini makin menyenangkan. Jadi buat teman-teman Pro2 yang ingin curhat, kirim salam atau request lagu-lagu biar jaga malamnya makin seru, langsung saja hubungi Jen ya. Nah, kira-kira bagaimana ya suasana malam ini di tempat kalian? Apakah lagi tenang atau mungkin ada cerita menarik nih yang mungkin bisa kalian sampaikan ke Jen malam ini? Yuk langsung aja berbagi cerita atau request lagu biar malam kamu makin hangat. Tetap pantengin terus di 92,4 FM RRI Palangkaraya Pro2, teman terbaik kamu.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 RRI Palangkaraya. Bertemu lagi nih sama Jen di sini menemani malam kalian. Ada info menarik apa nih kira-kira untuk teman-teman Pro 2? Boleh aja nanti hubungi di 0811-523-924. Nah, di sini Jen mau kasih tahu nih tentang ada informasi menarik nih, ngomongin soal kenyamanan rumah saat malam hari. Mungkin seringkali ada tamu gak diundang ya teman-teman Pro 2 yang bikin istirahat kita pasti terganggu nih, apalagi kalau bukan nyamuk. Nah, Jen punya tips menarik nih buat teman-teman Pro 2 yang ingin mengusir nyamuk di rumah dengan cara yang lebih alami dan pastinya aman dong untuk tidur kita malam. Ternyata kita bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan nih di sekitar kita untuk membuat suasana rumah lebih nyaman dan bebas dari gangguan nyamuk. Tips ini mungkin sangat membantu teman-teman Pro 2 supaya tidur atau waktu istirahat kita malam ini lebih berkualitas. Kalau teman Pro 2 sendiri punya gak sih kira-kira trik atau tips nih untuk mengusir nyamuk di rumah teman-teman Pro 2 nih? Apakah cara ini alami atau punya kebiasaan lain yang mungkin biar ruangan teman-teman ini tetap nyaman? Mungkin bisa teman-teman Pro 2 kasih tahu nih ke Jen bagaimana caranya untuk menghadapi tips supaya nyamuk itu gak datang sering banget ke kamar teman-teman Pro 2. Ini ada lagu selanjutnya buat nemenin malam teman-teman Pro 2 dari Wijaya 80, Seharusnya Aku.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman bro, masih di jaga malam ya, di tentunya jangan galau malam-malam, masih menemani waktu malam kalian di 92,4 FM Produara di Palangkaraya. Jadi buat teman produara nih yang hobi banget sama genre thriller atau misteri, ada kabar terbaru yang cukup menghebohkan nih. Netflix baru aja merilis trailer resmi untuk serial terbaru mereka yang judulnya adalah The Whisperman. Dari trailernya aja nih udah kerasa banget aura mencekam saat mengungkap misteri di balik aksi seorang pembunuh berantai ya. Serial ini sepertinya bakal jadi tontonan wajib yang masuk watchlist kalian nih, yang buat penggemar-penggemar alur cerita ketegangan, teka-teki, dan tentunya bikin penasaran dari awal sampai akhir. Memang ya, cerita genre seperti ini tuh selalu punya daya tarik tersendiri nih buat ditonton di suasana malam sunyi kayak gini nih. Jadi makin penasaran ya, gimana sih ngebayangin plot twist-plot twistnya dari serial ini. Kalau teman produa sendiri nih, kalian tipe penonton yang kuat nonton film horor atau thriller sendirian di malam hari, atau malah gampang parno nih kalau nonton sendirian ya? Mungkin kalian bisa kasih tahu Dewa juga ya di nomor WhatsApp kita di 0811 523 924 ya, atau di Instagram kita di RRI_Pro2Palangkaraya tentunya. Kita langsung beralih ke lagu selanjutnya ya, ada Ive dengan Kids, check it out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah? Filler warna-warna pintu Masjid Nabawi. Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar ulang. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu. Sudah.
1: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
2: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
2: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, dimanapun kalian berada. Ini ada kabar yang cukup menyita banget ya teman-teman dari dunia hibur internasional. Kalau teman-teman suka atau ngikutin K-pop atau Korean pop ya, dari Kortis, yaitu penyanyinya adalah Keon Ho dari Kortis, baru saja memberikan pernyataan yang sangat inspiratif karena dia sedang mengalami cedera. Ia memastikan juga kepada seluruh penggemarnya bahwa ia akan tetap memberikan penampilan terbaiknya dalam setiap kesempatan. Sedih banget ya teman Pro 2, siapa nih yang ngikutin Kortis nih selama ini? Cukup memperhatikan ya untuk keadaan Keon Ho saat ini. Juga dedikasi yang ditunjukkan Keon Ho ini bukan hal yang mudah. Di tengah kondisi fisik yang sedang tidak prima, ia tetap memprioritaskan profesionalisme dan komitmennya terhadap karyanya. Sikap pantang menyerah seperti inilah yang sering sekali menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa keterbatasan fisik tidak harus menghentikan kita untuk memberikan yang terbaik. Oke nih teman-teman Pro 2, cukup sedih banget ya dengar berita yang cukup mungkin membuat teman-teman yang ngikutin Kortis ini sangat sedih ya. Oke ya teman-teman Pro 2, kita doakan semoga Keon Ho tetap bisa cepat pulih dan terus mengejar impiannya, terus untuk mengajak semua penggemarnya supaya lebih bisa mengikuti lagu-lagunya dan terus profesional. Oke teman Pro 2, ini bakal Jen puterin lagu dari Kortis yaitu Fashion. Check it out.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam. Malam ini Jane ingin mengajak teman Pro 2 untuk memberikan apresiasi buat kreativitas teman-teman kita dari ujung timur Indonesia, tepatnya dari Merauke. Ada kabar seru nih dari Air Mukim Squad, salah satu peserta dalam kompetisi Rap and Dance Competition Hip Hop yang merupakan bagian dari program Quick Win Inkubasi Kreatif oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini keren banget teman-teman Pro 2 karena berkolaborasi dengan Air Mukim Party untuk mewadahi talenta muda di luar sana. Yang bikin makin spesial nih, karya-karya rap dan dance yang terpilih sudah melalui kurasi ketat dari nama-nama besar di industri musik seperti Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan Paetus Haris. Nantinya karya terbaik mereka bakal diproduksi menjadi video klip dan didistribusikan secara profesional oleh Musik Bagus. Kalau ngomongin soal Merauke nih teman Pro 2, Jen juga tertarik dengan filosofi di balik Musamus. Teman Pro 2 tahu enggak sih, sebenarnya Musamus itu bukan sarang semut biasa, melainkan rumah yang dibangun oleh rayap Macrothermes. Ada pelajaran hidup dalam banget di sini. Layaknya rayap-rayap tersebut, masyarakat Merauke yang hidupnya diajari untuk bekerja keras dengan ulet, tekun tanpa banyak bicara dan sampai akhirnya menghasilkan mahakarya yang berupa istana Musamus yang menjulang megah ke langit. Filosofi kerja keras ini tanpa banyak bicara ini luar biasa sekali ya teman-teman Pro 2. Ini bisa banget jadi inspirasi buat kita semua, terutama yang malam ini masih semangat menyelesaikan tugas karya-karyanya. Kira-kira kalau di bumi Tambun Bunga ini ada gak sih simbol atau filosofi lokal yang menurut kalian menjadi inspirasi utama nih untuk bekerja dan berkarya? Di sini Jen akan mutari lagu dari Air Mukim Squad yang berjudul Musamus. Check it out.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru ini.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, kali ini kita ada di program Cerita Cinta nih, teman-teman Pro 2. Untuk topik hari ini adalah tentang toxic relationship ya, dengan topik ketika cinta menjadi racun, mengenali dan keluar dari hubungan toksik. Nah, di sini Jen mau ngasih tahu nih bahwa Jen senang banget karena bisa kembali menyapa teman-teman Pro 2 di ruang jaga malam ini, di keheningan malam ini. Malam ini kita juga akan bahas tentang toxic relationship yang mungkin sering ya teman-teman ada tentang hubungan toksik, termasuk Jen sendiri pernah mengalami hubungan toksik ya teman-teman, karena Jen juga pernah pacaran dan pada akhirnya hubungan itu habis karena tentang toxic relationship. Nah, seringkali kita mengira bahwa hubungan yang beracun atau toxic itu selalu ditandai dengan kekerasan fisik yang jelas terlihat. Padahal di dunia nyata, di real life ya teman Pro 2, yang paling berbahaya justru yang tidak kesat mata. Hubungan toksik seringkali masuk lewat pintu manipulasi psikologis yang sangat halus sampai kita sendiri tidak sadar kalau kita sedang perlahan-lahan hancur. Nah, salah satunya adalah tanda psikologis yang paling sering terjadi adalah kondisi di mana kamu merasa seperti walking on eggshells atau berjalan di atas pecahan kulit telur. Kamu terus-menerus merasa cemas, takut salah bicara, dan harus selalu menjaga suasana hati pasanganmu mungkin agar dia tidak marah. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat kita bersandar dengan aman, bukan medan perang yang bikin kamu selalu tegang. Cinta itu seharusnya menumbuhkan, bukan membuatmu merasa kerdil atau kehilangan rasa percaya diri. Sisi emosional yang menjebak di sini adalah ketika kita mulai memaklumi perlakuan buruk mereka dengan dalih dia begitu karena dia sayang sama gue atau dia cuma lagi stres. Hati-hati teman-teman Pro 2, ketika kamu mulai kehilangan identitas kamu sebagai perempuan demi menyenangkan orang lain, itu adalah alam keras bahwa hubunganmu sedang tidak sehat. Sebelum kita bahas kenapa kita tuh harus keluar dari lingkaran yang rasanya sulit setengah mati dan gimana cara menyelamatkan diri, yuk kita dengerin dulu lagu dari Nicky Jam, yaitu Live

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

92,4 FM RRI Pro Palangkaraya. Teman terbaik kamu di sini, kita akan lanjutin lagi ya teman-teman Pro 2, yaitu tentang cerita cinta, yaitu dengan segmen selanjutnya yaitu memutus rantai dan mengambil alih kembali. Nah, secara psikologis keluar dari hubungan beracun memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada fenomena yang disebut trauma bonding ya teman Pro 2, di mana korban merasa terikat secara emosional yang sangat kuat akibat siklus perlakuan buruk yang selalu diikuti oleh fase minta maaf ataupun janji manis. Otak kita jadi kecanduan dengan fase damai setelah badai tersebut. Ditambah lagi ada nih jebakan, yaitu sunk cost fallacy, di mana kita merasa sayang untuk melepaskan hubungan karena sudah terlanjur berinvestasi dengan waktu, tenaga, dan perasaan selama bertahun-tahun. Tapi ingat nih teman-teman Pro 2, masa lalu yang panjang tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk merusak masa depanmu yang masih sangat bersih. Jika malam ini teman-teman Pro 2 masih sedang merasa terjebak di dalamnya, coba deh renungkan beberapa langkah awal ini. Yang pertama yaitu sadari dan akui kenyataan. Lalu yang kedua, bangun kembali sistem penduduk, di mana hubungan toksik itu biasanya membuat mu terisolasi dari dunia luar. Mulailah membuka komunikasi lagi dengan keluarga nih atau sahabat terdekat. Tapi keluarga sih yang paling penting ya teman Pro 2, yang sempat mungkin kamu jauhi teman atau sahabat kamu itu. Lalu yang terakhir yaitu tegakkan batasan diri, dimana katakan tidak pada hal-hal yang merendahkan harga diri kamu ya teman-teman. Jika komunikasi secara langsung selalu berujung pada manipulasi ataupun gaslighting, jarak fisik dan emosional adalah pilihan yang terbaik untuk menyembuhkan diri. Ini mirip banget sih sama hubungan aku sebelumnya teman-teman. Kalau ada kata-kata manis di awal itu, kita harus dicerna dulu apakah itu baik dan gak baik ya teman-teman Pro 2. Pesan aku nih buat teman-teman malam ini yaitu kamu tidak bertanggung jawab untuk mengubah atau menyembuhkan seseorang ya teman-teman Pro 2. Lanjut untuk musik selanjutnya yaitu Losong Pipit. Tetap dengerin terus, stay tune.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Esensi buku Bumi Cita adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama, sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

비로소서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu. Memuja

0: Cen, diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Kembali lagi sama Jen di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ya, teman-teman Pro 2 tadi mungkin udah dengar ya tentang cerita cinta, tentang toxic relationship. Dan mungkin teman-teman Pro 2 ada nih istilah-istilah yang masih membingungkan ya kan. Yang mana tadi Jen bilang ya ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman bingung, yaitu yang pertama tentang trauma bonding. Di mana trauma bonding ini adalah sebuah ikatan ya teman-teman, ikatan emosional yang muncul akibat siklus perlakuan buruk dan kasih sayang yang datang silih berganti. Pasangan yang toksik itu punya pola yang khas, mereka gak sejahat sepanjang waktu, hubungan bakal dibawa dari fase ketegangan lalu meledak menjadi kemarahan atau makian. Namun setelah itu langsung disusul oleh fase bulan madu, di mana mereka bakal minta maaf sambil nangis, kasih hadiah dan bersikap bersikap manis. Nah, selanjutnya ada saat kalian dimarahi, mungkin tubuh dibanjiri hormon stres, lalu begitu mereka minta maaf dengan manis, otak langsung memproduksi dalam jumlah yang besar. Efek roller coaster hormonal ini menciptakan rasa candu yang mirip dengan kecanduan zat terlarang. Jadi saat kalian mencoba menjauh, tubuh kalian bakal merasa cemas dan lemas karena sedang mengalami efek emosional. Itulah alasan pertama kenapa dalam hubungan toxic relationship itu beratnya sangat setengah mati, teman-teman berdua. Tapi selain kecanduan hormon, ada satu lagi distorsi logika yang sering bikin kita gagal melangkah lebih jauh ya. Kita bakal bedah lagi nih di segmen selanjutnya. Jadi tetap terus di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Jen bakal memasang lagu Sam Smith, To Be Free. Check it out.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kembali lagi ya di edisi Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Nah, tadi udah Jen kasih tahu ya di segmen sebelumnya, yaitu tentang toxic relationship, tentang istilah yang belum kamu ketahui. Nah, selanjutnya ada nih yang namanya sunk cost fallacy, yang artinya jebakan investasi emosi. Nah, ini adalah hal di mana kita enggan melepaskan sesuatu karena kita merasa sudah berkorban terlalu banyak di masa lalu. Dalam hubungan romantis, ini bukan cuma soal uang, tapi berupa waktu, energi. Nah, banyak dari kita pasti yang bertahan dalam hubungan toxic relationship karena pikiran-pikiran seperti ini. Kita udah pacaran nih bertahun-tahun, sayang banget kalau hanya putus sekarang dan mulai dari nol lagi sama orang baru. Nah, teman-teman Pro 2, kekeliruan logika di sini adalah bahwa kita lupa bahwa waktu, energi, air mata yang sudah habis di masa lalu itu adalah biaya yang sudah hilang. Mau kamu bertahan atau pergi hari ini, semua pengorbanan masa lalu itu gak akan pernah bisa kembali. Dengan memilih bertahan, hubungan yang merusak kamu tidak sedang menyelamatkan investasi masa lalumu, karena justru kamu sedang membuang waktu lebih banyak tenaga, waktu, dan kesehatan mentalmu di masa depan untuk sesuatu yang mungkin sia-sia ya teman-teman Pro 2. Pesan Jen untuk kalian semua di malam ini, jangan biarkan bayangan-bayang masa lalu itu mengunci pintu masa depan kamu. Berani melepaskan bukan berarti kamu kalah atau menyia-nyiakan perjuanganmu. Ini adalah tanda bahwa kamu akhirnya sadar bahwa dirimu terlalu berharga terus untuk terluka. Nah, teman Pro 2 tadi udah denger ini jenis-jenis istilah yang mungkin teman-teman Pro 2 belum tahu nih. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Toffee Strike, You. Check it out.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Who's

0: jadi bulan-bulanan seumur hidup, punya video syur, lawan mainnya aja gak mau kawinin, gimana yang lain? Ketemu pangeran tampan, malah narko, terus ketahuan. Gak disalahin, malah merasa jadi korban, ya emang nasib jadi tikung kawan. Dulunya kawan, kok jadi lawan sih? Hoba!
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarrettsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarrettsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarrettsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarrettsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

0: Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
1: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik. Sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan, serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya. Apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026, saya Jen mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 17 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Teman terbaik kamu, hai selamat pagi. Senang banget aku Ranaf Tobing menemani suasana hari kamu di hari Jumat ini 17 Juli tahun 2026 bersama Ranaf Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga baik dan sehat selalu ya. Aku bakal menemani kamu dengan beberapa mata acara di Spada. Ada jazz musik ya, dengan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara, dilengkapi dengan beskat religi. Iya, jam 6 ada beberapa informasi yang menarik. Salah satunya info Pro 2, info cuaca, dan tips ringan lainnya. Jam 9 jangan lewatkan, ada ngobrol pagi. Seru banget ya, bareng teman-teman penyiar Pro 2 FM lainnya yang akan ngebahas ya, cerita seru ya, ngobrol pagi buat anak muda Palangkaraya. Jadi buat kamu, selamat mendengarkan Spada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an ya'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baik yang berwudu menghadap ke arah kiblat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Qur'an redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bi fadlika amman siwak. Dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika an mansiwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
3: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
2: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Eh Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemkonya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu ada

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Anissa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup.

Info berdua pukul 6 waktu Indonesia Barat bareng aku Rana Tobing. Satu lagi prestasi membanggakan datang dari dunia olahraga. Teman Pro 2, dua atlet muda panjat tebing Indonesia dipastikan siap untuk unjuk gigi di ajang kejuaraan dunia panjat tebing anak muda 2026. Kedua pemanjat masa depan kita ini bakal bersaing ketat dengan ratusan atlet tangguh dari berbagai belahan dunia untuk memperebutkan podium tertinggi. Keikutsertaan mereka menjadi bukti nyata regenerasi atlet panjat tebing Indonesia yang terus bersinar di level internasional. Beralih ke dunia hiburan, masih seputar The Massive, teman Pro 2. Setelah resmi mengumumkan jalur independen, Rian dan kawan-kawan ternyata sudah menyiapkan gebrakan yang tidak main-main untuk proyek rebranding mereka. Tidak tanggung-tanggung, The Massive membocorkan rencana besar untuk menggarap album internasional. Langkah berani ini sengaja diambil demi melebarkan sayap ke pasar musik global, sekaligus membuktikan bahwa musisi Indonesia punya kualitas yang mampu bersaing di kancah dunia. Demikian Info Pro 2.

Hai hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng aku Ranaf Tobing menemani kamu di Spada. Wah, tempatnya buat kamu bisa dapatin energi positif paling full ya, mengawali hari Jumat yang luar biasa ini. Gimana tidurnya semalam, geng? Semoga nyenyak ya. Dan sekarang pas bangun tidur rasanya badan segar. Malah tiba-tiba udah ada yang apa ya, udah berangkat kerja, takut terlambat. Terus ada yang baru mandi, abis olahraga, udah sarapan pagi. Wah, semuanya udah pada siap-siap ya. Nah, yang baru bangun ya udah cepet ya siap-siap. Jangan lupa juga untuk tarik napas kamu dalam-dalam saat ini ya. Coba untuk merasakan oksigen pagi yang masih bersih masuk ke dalam paru-paru kita. Dan hembuskan pelan-pelan untuk semua beban pikiran kemarin yang enggak hilang-hilang karena mikirin mantan yang minta balik, atau bahkan sebaliknya kamu yang minta balik sama mantan. Kalau masih jomblo sama-sama ya gak apa-apa. Besok hari Sabtu loh ya. Ya gak apa-apa untuk jalin komunikasi lagi. Berteman is okay, no problem. Fine-fine aja sih ya kan ya. Oke teman berdua, aku bakal menyajikan informasi yang menarik ya. Lagu-lagu keren dan tips keren dari Studio Pro 2 Palangkaraya bareng aku, Ranaf Tobing.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Taylor Swift dengan Overlight, ya. Sudah membawa kita ke menit 22 lepas dari pukul 6 di pagi hari ini, ya. Sebelum kita masuk ke info cuaca, aku mau ingetin dulu buat teman-teman Pro 2 soal pentingnya sarapan pagi buat energi otak kita biar nggak gampang blank, ya, pas lagi diajak ngobrol sama, ya, sama teman-teman, sama atasan di tempat kerja kamu, atau sampai ke bangku kuliah, ya, dosen. Nah, kadang gitu, ya, pas dosen nanya kamu ngeblank langsung. Nah, tahu enggak sih sarapan itu sebenarnya enggak harus berat-berat kok, ya. Cukup roti gandum atau buah-buahan segar ini udah cukup banget, ya, buat modal kamu untuk melawan segala macam deadline nantinya yang sudah nunggu buat segera diselesaikan. Ya, tentunya dengan maksimal hari Jumat ini buat kamu yang hari Sabtunya dan hari Minggunya libur. Wah, kayaknya udah gak sabaran banget, ya, buat teman Pro 2. Tentu teman Pro 2, jangan biarkan perut kamu kosong, melompong juga, karena itu bisa memicu asam lambung naik dan bikin mood kamu jadi berantakan sepanjang hari ini, ya. Oke, jadi buat kamu luangkan waktu 5 menit aja buat makan sesuatu yang bergizi. Kalau gak sempat di rumah, mungkin setelah sampai nanti bisa nyicip-nyicip makanan sarapan pagi, ya, di dekat tempat kamu beraktivitas dan melakukan rutinitasnya gitu, ya. Oke, sekarang bakal aku apa yang ngasih info cuaca. Wah, dari BMKG, berdasarkan laporan terbaru nih, cuaca di Kota Cantik hari ini diprediksi bakal berawan. Pas banget buat kamu yang punya aktivitas di luar rumah, karena suhunya relatif bersahabat, berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius. Nah, yang perlu kamu perhatikan nih adalah tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi hari ini, yaitu menyentuh angka 50 hingga 92%. Ya, biar tubuh gak gampang gerah dan tetap segar selama beraktivitas, pastikan juga buat kamu pakai pakaian yang nyaman dan selalu minum air putih, ya. Jadi selalu sediakan tumbler kamu yang berisikan air, ya. Bawa tumbler, lupa ngisinya percuma dong, ya. Jadi tetap semangat, ya, menjalani hari ini dan terus dengerin lagu-lagu hits favorit kamu hanya di Pro 2 RRI Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk

Dan 2,42 teman terbaik kamu. Lagu dari Silaun Sepan, Hari Bersama. Ya, wah gak terasa ya. Di Palangkaraya, aku udah lama banget nih ya. Dan tahu gak sih, hari ini teman Pro 2 Kota Palangkaraya merayakan hari jadi ya. Setiap tanggal 17 Juli. Wah, anak-anak muda harus tahu dong ya, kalau hari ini adalah Ulta Kota Kita Tercinta. Nah, kalau ngomongin tentang sejarah peletakan tiang pertama oleh Presiden Soekarno, ini pada tahun 1957. Ya, secara historis Kota Palangkaraya ini udah berusia 69 tahun loh. Sementara kalau untuk hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya dirayakan setiap tanggal 17 Juni yang kini berusia 61 tahun ya. Jadi kamu harus tahu, bisa ngebedain ya sama hari jadinya ya. Jadi teman Pro 2, ada hari pemerintahan kota ya yang dirayakan setiap 17 Juni gitu. Ya, dan Kota Palangkaraya juga merayakan hari jadinya hari ini gitu. Jadi 17 Juli. Jadi jangan bingung ya. Jadi-jadi dong. Udah tapi pukul 6 lebih 37 menit ya. Nah, jadi buat teman Pro 2, ini waspada keselamatan di area Sungai Kahayan. Ya, sehubungan dengan penurunan debit air Sungai Kahayan akibat musim kemarau ya saat ini memunculkan fenomena pantai gosong. Wah, kalau dulu tuh pas aku masih zaman SMA ya, teman-teman bilang mau pengen pergi ke gosong 1, gosong 2, aku gak tahu gosong gimana sih gitu ya. Tapi ternyata itu yang ada di bawah jembatan Kahayan. Nah, jadi pantai gosong itu sama dengan timbulnya deretan pasir di pinggiran sungai, kayak pantai gitu ya. Nah, jadi ini himbauan dari tim emergency respon Palangkaraya yang menghimbau kepada seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra. Area yang terlihat dangkal dan tenang itu bukanlah tempat yang aman ya untuk bermain atau berenang. Kenapa area ini berbahaya? Karena berdasarkan pemantauan lapangan ya, bahwa kondisi di area pantai gosong ini menyimpan risiko tinggi. Nah, diantaranya adalah kedalaman yang tidak merata, arus bawah yang kuat. Jadi meskipun permukaan air terlihat tenang, terdapat juga arus bawah yang sangat kuat dan berbahaya loh ya. Oke, kemudian bahaya tersembunyi karena ada potensi jebakan lumpur, kayu tajam, atau benda lain di dasar sungai yang tertutup pasir. Sama stabilitas tanah tepi sungai yang kering saat kemarau cenderung labil dan mudah longsor, ini dapat membahayakan siapapun yang berada di bibir sungai itu. Nah, jadi tentu dari informasi ini ya, bahwa memohon kepada kita juga ya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap anak-anak dan remaja, mungkin yang lagi dengerin radio nih ya, orang tua

kakak yang punya adik, ya paman, tante yang punya keponakan. Nah, agar menghimbau ya untuk mereka tidak bermain, berenang atau menghabiskan waktu di area pinggiran Sungai Kahyan ya selama kondisi kemarau itu berlangsung ya saat ini. Jadi mari kita bersama-sama mencegah terjadinya kecelakaan air dan juga menjaga keselamatan keluarga kita. Tentu dari informasi ini ya sangat bagus banget ya, baik, lebih baik mencegah daripada menyesal, karena keselamatan jiwa ini jauh lebih berharga daripada sekedar hiburan sesaat. Oke, teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing di Spada. Sekarang saatnya aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang udah rame banget di kolom komentar kita, media sosial dan juga WhatsApp 0811523924. Wah, ada yang ngucapin selamat pagi, ada yang ngingatin jangan lupa sarapan buat penyiarnya. Ya, ada Kak Andini. Hai Kak, hai juga, aku Andini nih di Jalan Sapan Raya lagi dengerin radio. Ternyata radio masih ada dan menghiasi ruang dengar aku pagi ini. Selamat santai aja deh buat semua. Wah, kamu kayaknya santai banget ya hari ini. Wah, keren. Oke, kita ketemu lagi nih sama Kak Andi yang katanya lagi di Bogor. Asli anak Palangkaraya lagi dengerin RRI Digital. Aku mau siap-siap aja mau berangkat, coba-coba cek digital radio. Ternyata terpilihnya Pro 2 Palangkaraya. Kenapa? Karena aku asli orang Parai. PKY, PLK, apalagi nih, Parai ya kan. Orang biasanya nyebutnya gitu. Oke, salam kenal juga buat kamu yang ada di sono. Semoga sehat selalu dan sukses ya. Kak Siska yang ada di Jalan Raja Wali 7 katanya lagi gak bisa move on sama mantan. Gimana ya caranya biar aku bisa tegas sama hati aku. Aku mau pengen jomblo tapi masih ingat dia. Ya udah, ajak ketemuan aja sama dia. Anggap dia tuh bukan mantan kamu gitu ya. Pelan-pelan ntar bisa hilang juga perasaannya gitu ya. Jadi jangan dipaksa buat kamu untuk ngelupain mantan. Apalagi dia ganteng, cantik, orangnya ramah, mudah senyum, baik hati, ngasih perhatian. Terus kenapa bisa putus? Mungkin karena alasan orang tua, atau karena kamu sibuk dengan kerjaan, studi, atau ya aku gak tahu. Yang penting kamu sabar aja ya untuk bisa melupakan mantan. Nah, ini ada Kak Yoga yang katanya bosan ya sama skripsi, judulnya selalu aja ditolak sama dosen. Kenapa ya gitu? Tenang aja, tetap konsisten revisinya karena proses tuh nggak bakal pernah ngianatin hasil yang tentu akhirnya nanti kamu terus harus berjuang ya. Semua itu akan indah pada waktunya. Bukan cuma kamu aja sendiri yang pernah mengalaminya. Dulu aku juga begitu. Kalau sekarang tuh bukannya tesis ya? Oh, tesis tuh buat S2 ya. Gak tahu juga sih. Aku belum S2, masih SSSS. Oke, kamu gak sendirian yang lagi sedih. Yang habis putus cinta kamu juga gak sendirian. Yang masih jomblo juga kamu gak sendirian. Ini lagu dari TPX, kamu gak sendirian.